0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Etnik.
1: Seni tari tempurung merupakan salah satu kesenian tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini cukup unik karena memakai properti utama berupa tempurung. Tarian tempurung diciptakan oleh Haji Muhammad dan dimainkan pertama kali pada tahun 1952 di Nagari Batu Manjalur. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, tari tradisional ini semakin populer dan dimainkan di berbagai wilayah Sumatera. Namun tarian ini sudah jarang ditampilkan sejak akhir tahun 1990-an. Tari tempurung juga memiliki nilai filosofi yang patut diapresiasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai filosofi tersebut yaitu mengajarkan kita agar menjadi orang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

haunt me in the middle of the night. I just think that

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K-pop.
1: Mantan vokalis Geisha, Momo, kembali mencuri perhatian setelah mengumumkan kolaborasi terbarunya bersama penyanyi Enal. Lewat unggahan di Instagram, Momo membagikan momen saat berada di studio rekaman hingga memperlihatkan lembar lirik lagu yang tengah mereka garap. Penyanyi bernama lengkap Narova Morina Sinaga itu mengungkapkan bahwa kolaborasi ini berawal dari kedekatan mereka sebagai sesama putra daerah. Dalam unggahannya, Momo juga memberikan sedikit bocoran lagu yang akan dirilis bersama Enal. Ia mengisyaratkan bahwa karya tersebut akan resmi meluncur pada akhir Juli 2026. Kolaborasi ini pun menjadi langkah baru bagi Momo sebagai solois sekaligus menandai kembalinya ia ke industri musik setelah cukup lama tidak merilis karya baru. Kabar tersebut disambut antusias para penggemar, bahkan bos Musika Studio, Bu Acin, turut memberikan dukungan melalui kolom komentar dengan emotikon api sebagai tanda semangat untuk kolaborasi terbaru Momo dan Enal.
2: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini, hanya di... K-

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: 19 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer Belanda 1, sebuah serangan besar-besaran terhadap wilayah Republik Indonesia yang baru merdeka kurang dari 2 tahun. Operasi yang dikenal dengan nama Operatif Produk ini menargetkan berbagai kawasan strategis di Pulau Jawa dan Sumatera, termasuk daerah perkebunan, pelabuhan, dan pusat industri. Serangan tersebut juga menjadi pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati yang sebelumnya telah disepakati. Menghadapi agresi itu, Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat memberikan perlawanan di berbagai daerah. Meski memiliki keterbatasan persenjataan, semangat mempertahankan kemerdekaan tetap berkobar. Di sisi lain, Indonesia juga menempuh jalur diplomasi yang berhasil menarik perhatian dunia internasional. Agresi militer Belanda I kemudian mendorong campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya penyelesaian konflik. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya diproklamasikan, tetapi juga dipertahankan melalui perjuangan, pengorbanan, dan semangat persatuan bangsa.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K-Etnik. Kompang merupakan macam-macam alat musik tradisional dari Provinsi Lampung yang dibuat dari kayu dan kulit kambing. Kompang biasanya dimainkan pada beberapa acara seperti upacara adat, acara pernikahan, dan penyambutan pejabat yang sedang berkunjung. Cara memainkan kompang adalah dengan cara dipukul. Biasanya ada iringan lagu atau syair bernuansa Islami yang mengikuti alat musik ini.
1: Of knowledge.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay History.
1: Tanggal 19 Juli menjadi salah satu momen penting dalam sejarah olahraga dunia. Pada 19 Juli 1980, Olimpiade musim panas ke-22 resmi dibuka di Moskow, Uni Soviet. Ini menjadi pertama kali negara di kawasan Eropa Timur menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di dunia. Namun, Olimpiade Moskow juga dikenang karena diwarnai aksi boikot lebih dari 60 negara sebagai bentuk protes atas invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada akhir 1979. Amerika Serikat memimpin aksi tersebut yang kemudian diikuti sejumlah negara lain seperti Jepang, Jerman Barat, Kanada, dan Tiongkok. Meski demikian, sekitar 5.000 atlet dari 80 negara tetap berpartisipasi. Bahkan, beberapa negara memilih tetap mengirim atlet dengan menggunakan bendera Olimpiade. Bukan bendera nasional mereka, 4 tahun kemudian, Uni Soviet membalas dengan memboikot Olimpiade Los Angeles 1984. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa olahraga dan politik kerap saling mempengaruhi. Hingga kini, Olimpiade Moskow 1980 dikenang sebagai salah satu contoh paling nyata bagaimana dinamika geopolitik dapat berdampak pada ajang olahraga internasional.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di...
4: K-Backtrack.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

KK Free Day hadir kembali untuk kamu Sobat K, seperti biasa ya, jam 12 siang sampai jam 8 malam untuk di hari Minggu. Alifa yang akan menemani kamu ya Sobat K. Nanti Alifa akan putarkan lagu favorit kamu sampai jam 8 malam ya. Jadi yuk bisa kamu mulai kirimkan lagu-lagu favorit kamu. Dan ternyata Sobat Asep udah join dari jam 10.45 tadi, ingin diputarkan lagunya Tupac yang Hit 'Em Up atau Do For Love. Wait, Alifa cari dulu ya Tupac. Ini Alifa jadi inget ya, Tupac ini waktu itu masih ada kasus sama salah satu bintang Hollywood yang juga bermasalah. Nanti Alifa cari dulu lagunya Tupac yang berikut ini sambil kita nikmati satu single dari Tulus berikut ini ya Sobat K. Selebihnya kamu bisa kabarkan update informasi terbaru dari manapun kamu berada ya di siang hari ini, karena ini weekend tanggal 19 dan banyak film-film menarik juga di bioskop-bioskop Jember. Nanti akan kita bahas juga, Alifa akan sebutkan seperti biasa. Dan tentu saja kamu bisa berkabar di WhatsApp kita, kamu lagi ada di mana siang hari ini, apalagi momen ini ya, apa namanya, momen weekend ini tuh lagi banyak event ya di mall-mall di Jember ya. Bisa kali ya sambil share kira-kira kamu lagi ada di mall mana di siang hari ini, dan juga kamu terus bisa kirimkan lagu favorit kamu untuk hari ini sampai jam 8 malam seperti biasa di 08 11 37 8 10 2 9.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Sobat Asep, barusan Alifa udah cek untuk Tupac kita punyanya yang featuring Dr. Dre dan Roger Troutman, judulnya California Love, sama featuring Talent judulnya Change. Gimana? Alifa putarkan salah satunya ya. Abis ini Alifa cek dulu untuk tahunnya. Kemudian kalau karena soalnya kalau Tupac ini kayaknya dia masuknya ke 90-an gak sih? Alifa cek dulu kali ya. Tupac yang California Love. Karena Tupac ini bener-bener hip hop banget ya. Karena kan dia emang basicnya rapper ya sobat kayak. Jadi untuk lagunya Tupac sendiri ini kayaknya kita masih belum bisa putarkan. Tapi kalau yang featuring, of course pasti bisa. Ntar Alifa cek dulu yang California Love ini tahun berapa kira-kira. Tuh kan benar tahun 95 ya, Tupac featuring Alifa cek lagi featuring Dr. Dre dan Roger Troutman. Kemudian juga yang Change nih Alifa cek juga ya. Bentar. Change. Kita lihat tuh tahun 92. Jadi Alifa masukin ini nanti ya. Masukin backtrack, jadi ditunggu dulu untuk lagu dari Tupac favoritnya Sobat Asep. Cuman Alifa belum bisa putarkan yang original benar-benar Tupac sendirian karena pasti gak masuk di playlist kita karena dia too much hip hopnya, too much rapnya ya fokusnya. Jadi yang featuring-featuringnya akan kita putarkan. Nanti Alifa putarkan salah satu ya, antara California Love atau mungkin yang Change. Ditunggu dulu Sobat Asep, sekali lagi. Kemudian juga sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Taufik Subianto. Di Gebang ingin diputarkan lagunya ada band yang Kucuri Lagi Hatimu. Wah, kalau ini bisa. Ini baru kan? Kucuri Lagi Hatimu. Wait. Yes, ada band tahun 2024. Oke, okay, Alifa siapkan lagunya. Dan juga sudah bergabung di WhatsApp kita juga ada Sobat Ananda Fathan bergabung di siang hari ini, ingin diputarkan lagunya Bazi featuring Camila yang Beautiful. Oh iya, Alifa tahu nih lagu ini. Pasti ada lah di kita ya. Sekarang kita dinikmati dulu satu single favorit dari Sobat Taufik ya. Kemudian lanjut single favoritnya Sobat Asep. Kemudian baru single favoritnya Sobat Ananda Fathan. Ditunggu ya, kita nikmati ada band berikut ini.

KK Free Day masih menemani kamu dan sudah Liva putarkan ya lagu favoritnya Sobat Taufik, Sobat Asep dan juga Sobat Ananda Fathan tadi dari Bazi featuring Camila Cabello, barusan Liva putarkan ya judulnya Beautiful. Dan juga Sobat K sudah masuk bersama kita, ada Sobat Indri ingin diputarkan lagunya Juicy Lucy yang terlalu tinggi, sudah Liva siapkan juga Sobat K, jadi ditunggu ya Sobat Indri lagu favoritnya, karena Alifa punya informasi yang harus di-share ke kamu di siang hari ini Sobat K, apalagi kalau bukan informasi weekend ya, informasi bioskop Jember, kira-kira puter film apa, karena ini kan kalau gak salah dari 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya, ini ada satu film lokal, bisa dibilang film lokal gak sih? Produsernya lokal, sutradaranya juga lokal, direkturnya juga lokal. Ini filmnya Bayu Skak Sobat K. Bayu Skak yang itu loh, tahu kan? Yang anak Malang itu, kemudian konsultan komedinya juga anak Surabaya, Dono Pradana. Dan film mereka udah tayang di bioskop beberapa waktu lalu Sobat K, dan sampai sekarang juga masih tayang, judulnya Fo UFO Sobat. Kalau di Jember udah tayang di mana aja, oh iya, dan juga ada stand up komedi dari Jember loh di film ini, ada Rizky Bibir. Tahu kan Rizky Bibir, siapa yang nggak tahu Rizky Bibir, dia kakek-kakeknya stand up komedian di Jember Sobat K, dan sekarang sudah berhasil merambah ke dunia perfilman dari filmnya Bayu Skak ini yang judulnya Fo UFO, yang dimana di sana juga didominasi oleh stand up komedian ya, ada Dono Pradana awalnya juga stand up komedi, kemudian Tretan Muslim juga stand up komedi, Bayu Skak startingnya dari YouTube tapi dia partnerannya sama stand up komedi Sobat K, luar biasa. Ini film Fo UFO, Alifa mulai dari CGV ya, di Roxy Square masih tayang Sobat K, jadwalnya juga masih banyak, kamu bisa langsung cek aja, bisanya kamu jam berapa bisa langsung cek. Dan kabarnya sih kalau CGV itu ada buy one get one ya, tapi entah ya sampai hari ini masih ada atau enggak, soalnya beberapa waktu lalu Alifa juga ada janjian sama saudara-saudara mau nonton ini, dan ada info kalau dia tiap hari Sabtu atau Minggu gitu ya, waktu itu dia buy one get one, tapi entah ya kalau hari ini bisa Sobat K cek sendiri mungkin di aplikasi-aplikasi favorit, dan mungkin bisa datang langsung ya ke CGV. Selain Fo UFO Sobat, ada juga film Doraemon The Movie yang New Nobita and the Castle of the Undersea Devil Sobat K, masih tayang juga di CGV. Kemudian horror dari Evil Dead Burn masih tayang. Kemudian film animasi juga, tadi kan pertama didahului Doraemon ya, Minions and Monsters juga masih tayang. Kemudian ada horror komedi, Cek Hodam, ini Jerayut itu loh. Ini udah rame sih di sosial media ya, tapi entah filmnya gimana, kamu bisa share yang mungkin udah nonton ya, selucu apa filmnya. Kemudian ada horror juga, Lastri, Arwah Kembang Desa. Kemudian ada film drama keluarga, Jangan Buang Ibu. Kemudian ada film horror lagi, 402 Rumah Sakit Angker Korea. Dan ada film fantasi Sobat K, di Odyssey Sobat, di CGV. Dan juga ada Moana, ini Moana yang real act ya, jadi kamu bisa nonton juga di CGV. Ini kita baru satu bioskop, karena di Jember bioskopnya luar biasa ya, ada banyak. Kita bergeser ke Transmart ya, di Transmart ada 21. Di sana tayang juga Cek Hodam Sobat K, Fo UFO juga masih tayang, kemudian horor Lastri Arwah Kembang Desa, The Odyssey, Moana juga masih tayang di 21 di Transmart ya. Kemudian juga kita bergeser makin ke arah kota, ada Kota Cinema Mall. Di sini juga masih tayang, wah ini ada yang beda nih Sobat, yaitu Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Ini film drama keluarga ya. Kemudian horor dari Evil Dead Burn masih tayang juga. Cek Hodam masih tayang, Fo UFO tentu saja masih tayang juga. Lastri Arwah Kembang Desa juga masih tayang. 402 Rumah Sakit Angker Korea, horor masih tayang di sana. Di Odyssey juga masih tayang, Moana juga masih tayang di si Kota Cinema Mall. Kemudian kita beralih ke bioskop paling
arah kota ya, yaitu ada Cinepolis di Lippo Plaza Jember. Doraemon tayang di sana, Sobat K. Takkan kubiarkan kau menangis juga tayang. Evil Dead Burn juga tayang. Cek Kodam, Fo-Ufo, Lastri Arwah Kebang Desa, Jangan Buang Ibu juga masih tayang. 402 Rumah Sakit Angker Korea, The Odyssey, dan juga Moana juga masih tayang di sana. Kalau kau mau jadwal selengkapnya, bisa sentil-sentil Alifa di WhatsApp ya, di 0811-378-1029. Nanti Alifa akan kirimkan linknya dan juga jadwalnya ya, kalau kamu mau Sobat K. Tapi selebihnya di Jember itu akhir-akhir ini lagi banyak banget festival-festival kuliner. Terus katanya di Gedung Serbaguna itu juga ada festival clothing line juga ya kan. Siang ini kamu lagi ada di mana nih Sobat K? Lagi jalan-jalan kemana? Bisa di-share juga ya update-nya, keramaiannya gimana. Dan karena kemarin sore sempat hujan, untuk hari ini kayaknya kamu perlu waspada deh untuk mempersiapkan alat pelindung hujan kamu kemanapun kamu pergi ya. Dan juga kamu terus bisa berkabar di 0811-378-1029 sambil kita nikmati satu single favorit dari Sobat Indri berikut ini.

0: Sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Hmm, oke!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Selamat siang Sobat Yuka. Sudah bergabung di WhatsApp kita siang hari ini Sobat Yuka, ingin diputarkan lagunya Jiko Stick. Terserah yang apa aja, pokoknya enak didengerin sambil OTW siang-siang. Alifa barusan cek dan kayaknya kalau Jiko Stick ini yang masih terkenang itu salah satunya adalah puisi. Mau gak kalau Alifa puterin puisi Sobat Yuka? Alifa siapkan nih ya Jiko Stick yang puisi, karena ini juga bisa dibilang jadi lagu legend ya. Gas kata Sobat Yuka. Siap, Alifa geser dulu lagunya. Dan juga siang hari ini Sobat Yuka terpantau lagi di, wah ini di traffic light mana ya Sobat Yuka ya, Alifa kurang notice. Apakah ini masih di kawasan Jember? Karena plat nomornya L dan F, keluar-luar kota semua. Ini lagi di mana Sobat Yuka bisa berkabar? Dan dari kondisi traffic light-nya sih, ini sampai ada 3 baris ya, yang berjajar di kanan, tengah, dan juga kiri. Terlihat begitu ramai juga kendaraannya, cukup ada 2 kendaraan besar di sini, ada mobil box dan juga ada Elf. Oh, ada satu lagi. Ada mobil bak terbuka yang agak besar nih, bisa dibilang truk enggak sih? Tapi enggak sebesar truk. Dari foto yang dikirimkan oleh Sobat Yuka. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya di Mangli ternyata. Ini di perempatan di kawasan Mangli, Sobat Yuka. Pantesan rame ya Sobat Yuka ya. Mangli emang gak ada habisnya, selalu rame. Apalagi nih hari Minggu. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya hari ini. Perjalanannya juga lancar terus Sobat Yuka. Dan sehat selalu juga untuk Sobat Yuka dan keluarga. Sambil kita update juga ya soal Pildun nih Sobat Yuka. Pildun 2026 ya. Dan kali ini kabarnya tim nasional Inggris sudah mengamankan posisi ketiga Pildun 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor dramatis 6-4 di Miami pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat Sobat K. Bukayo Saka menjadi bintang kemenangan The Three Lions dengan mencetak hat-tricks. Sementara Jude Bellingham menutup pesta gol Inggris melalui gol pada masa injury time. Hasil ini menjadi pencapaian terbaik Inggris loh di Piala Dunia sejak menjuarai turnamen di tahun 1966 Sobat K. Dan di pertandingan kemarin, Inggris tampil dominan sejak awal pertandingan Sobat. Tim asuhan Thomas Tuchel ini langsung membongkar pertahanan Prancis dan menutup babak pertama dengan keunggulan telak 4-0. Luar biasa 4 loh. 4 gol Inggris di paruh pertama ini dicetak oleh Declan Rice, Ezri Konsa, dan juga 2 gol dari Bukayo Saka. Prancis yang tampil tanpa daya di babak pertama ini mencoba bangkit juga setelah pelatih Didier Deschamps melakukan 4 pergantian pemain saat turun minum, termasuk juga memasukkan Ousmane Dembele dan Bradley Barcola. Perubahan ini langsung memberikan dampak Sobat K. Di menit ke-48 ya, Michael Olise mengirimkan umpan kepada Kylian Mbappe yang sukses memperkecil ketertinggalan melalui penyelesaian kaki kiri Sobat. 6 menit berselang ya, giliran Mbappe yang memberikan assist kepada Barcola untuk mengubah skor menjadi 4-2. Luar biasa nih. Momentum Prancis ini terus berlanjut ketika Mbappe kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui gol ketiga Les Blues. Gol tersebut menjadi gol ke-10 Mbappe di Piala Dunia 2026. Sekaligus ini mengantarkannya untuk koleksi 22 gol sepanjang penampilannya di putaran final Piala Dunia, melewati Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen untuk kategori putra. Waduh, udah bisa ngalahin legend nih. Prancis juga sebenarnya mempunyai peluang emas ya untuk menyamakan kedudukan, tapi Michael Olise gagal memanfaatkan peluang terbukanya setelah sepakannya dari jarak dekat melebar dari gawang Inggris. Saat tekanan Prancis semakin meningkat, Inggris memperoleh hadiah penalti setelah Dean Spence dijatuhkan oleh Malo Gusto di dalam kotak terlarang di menit ke-87. Saka yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk melengkapi hat-trick sekaligus membawa Inggris menjauh 5-3. Penyerang Arsenal ini tercatat sebagai pemain keempat timnas Inggris yang mampu mencetak hat-trick di ajang Piala Dunia loh Sobat K.
Dan sampai situ Prancis masih belum menyerah tentu saja. Ousmane Dembélé kembali memperkecil ketertinggalan menjadi 5-4 lewat aksi individu yang diakhiri sepakan kaki kiri sobat kita. Tapi Inggris juga memastikan kemenangan di masa tambahan waktu. Jude Bellingham menusuk ke kotak penalti sebelum mencetak gol penutup yang mengubah skor menjadi 6-4. Jadi ini udah sah ya. Timnas Inggris berhasil mengamankan posisi ketiga di Piala Dunia 2026. Apakah ini termasuk yang kamu inginkan, Sobat K? Bisa kamu share juga pendapat kamu dan kamu dukung siapa sebenarnya di Piala Dunia tahun ini di 0811-378-1029 ya, Sobat. Waktunya kita nikmati satu single favorit dari Sobat Yuka berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Tadi juga sudah bergabung di WhatsApp kita ya, Sobat Imawati. Ingin diputarkan lagunya Ungu yang demi waktu, dan sudah Liva putarkan tadi ya. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya Sobat Imawati. Dan juga ini kalau di sore hari ini ya, masih siang nih Sobat, kayak jam 13.16, tapi kondisinya udah agak redup nih di kawasan sekitar Jalan Danau Toba. Di Puger gimana Sobat Imawati kondisinya? Alifah khawatir deh, karena di hari Sabtu kemarin ya, sore hari tuh hujan ya di kawasan Jember Kota. Kalau di hari ini, kira-kira gimana kondisinya ya Sobat? Mudah-mudahan aman. Alifa mau cek dulu juga nampaknya di BMKG ya, untuk kondisi Jember hari ini perakiraannya kira-kira bagaimana. Karena kemarin itu hujannya agak lama ya, dari sore kemudian sampai malam itu juga masih agak nanggung gitu ya. Jadi sampai malam itu juga pas lepas maghrib lah, itu masih hujan, berhenti, hujan lagi, berhenti lagi, hujan lagi, begitu. Dan ternyata di Puger juga kondisinya redup, Sobat. Kayak berdasarkan informasi dari Sobat Imawati, waduh, ini yang lagi di pantai. Ini ada kalanya untuk lebih waspada kali ya, karena kalau udah mantai terus hujan itu agak serem juga, jujur. Alifa dulu pernah soalnya main ke pantai, nyampe di pantai langitnya kelihatan agak gelap untuk kawasan Jember bagian sana Sobat Kay. Dan juga waktu itu sama temen-temen, waduh hujan nih, kayak gitu prediksinya. Dan ternyata bener aja pas kita pulang kondisinya juga hujan Sobat. Jadi waktu itu sempat ngiup ya, ngiup berteduh di masjid terdekat. Udah lama Sobat Imawati, enggak kemarin banget. Udah lama, waktu itu di masih zaman kuliah. Kemudian jam kosong nih, masuk pagi kan. Biasanya udah masuk pagi tuh kita jam ke nol kan, jam harusnya jam 5. Cuman karena di kampus itu pada saat itu diseragamkan jam ke nol yaitu jam 6 pagi, jam pertama hitungannya ya. Jadi kita masuknya jam 6, dan ketika jam 6 enggak ada dosennya.

0: Tahun berapa tuh, lama banget ya waktu itu. Jauh dari Puger. Oh, kira ke Pantai Puger, ke Papuma waktu itu. Sobat Imawati, Papuma masih Ambulu ya, di Papuma waktu itu sama temen-temen, karena kan kebanyakan juga di Jember itu waktu itu teman-teman Alifa itu yang anak-anak luar kota itu jarang ke pantai dan bilang kalau di Jember itu pantainya indah banget. Apalagi Pantai Papuma. Bahkan ada yang bilang waktu itu Papuma itu pantai paling bagus yang pernah dia datengin. Karena waktu itu rumahnya Wiwit Alifa yang deket. Anak Magetan ini yang ngomong. Anak Magetan bilang untuk Pantai Papuma di Jember ini jadi pantai yang paling bagus yang pernah dia datengin, katanya Sobat Ki. Padahal deket Magetan itu kalau nggak salah ada Pacitan ya, yang lebih deket dari Magetan. Dan di Pacitan itu juga pantainya oke-oke. Cuman emang di sana fokusnya banyak yang untuk olahraga air di Pacitan itu, karena ombaknya jauh lebih berbahaya, jauh lebih tinggi ya kalau untuk kawasan Pacitan. Dan udah banyak banget pantai-pantai yang masuk TV nasional, salah satunya Pantai Klayar ya, yang dibilang salah satu pantai terindah di Indonesia pada saat itu. Entah kalau sekarang ya seperti apa. Mungkin ada Sobat Ki yang juga sudah pernah berkunjung ke sana, bisa share juga ya. Dan juga untuk hari ini Alifa udah dapat informasi dari BMKG nih Sobat. Di kawasan Jember sebenarnya, ini sekarang kan kita masuk jam 13.21 ya. 13.21 ini jam 13 ini masuknya ke kategori berawan Sobat Ki sebenarnya emang. Tapi untuk potensi hujannya nggak ada sebenarnya. Cuman di malam ini ada potensi, wait, Alifa lihat, udara kabur di jam 10 malam. Tapi tidak ada perakiran untuk hujan, hanya saja mentok di berawan tebal. Mudah-mudahan aman sih ya hari ini. Tapi tetap untuk hujan lokal itu masih tetap ada potensi terjadi ya. Karena kita bisa dibilang masih awal musim kemarau, kita masih belum masuk ke puncak musim kemarau. Nanti juga hari Senin besok kita akan update bersama BMKG ya, kira-kira bagaimana perakiraan cuaca dalam seminggu ke depan. Karena kalau kita lihat dari hari Sabtu kemarin, itu kondisinya juga turun hujan Sobat Ki. Mudah-mudahan sore ini aman, tapi tetap harus kemana-mana bawa alat minum hujan kamu ya. Ini apalagi sekarang nih anginnya udah mulai kenceng nih Sobat Ki, cuacanya udah mulai berawan. Dan juga terus kamu bisa berkabar di WhatsApp kita ya di 0811-378-1029 sambil kita nikmati satu single favorit dari Sobat Lista berikut ini dari Sabrina Carpenter, Man Child.
1: Oh boy.

0: Gay History.
1: Tanggal 19 Juli menjadi salah satu momen penting dalam sejarah eksplorasi antariksa. Pada 19 Juli 1969, wahana Apollo 11 milik Amerika Serikat berhasil memasuki orbit bulan. Sebagai langkah krusial menuju pendaratan manusia pertama di permukaannya, Apollo 11 diluncurkan pada 16 Juli 1969 dengan membawa 3 astronot, yaitu Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Setelah menempuh perjalanan sekitar 384.000 km dari bumi, pesawat induk berhasil mengorbit bulan untuk mempersiapkan proses pendaratan. Sehari kemudian, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin mendarat di bulan menggunakan model Eagle. Armstrong pun mencatat sejarah sebagai manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Sementara Michael tetap berada di orbit mengendalikan modul komando. Keberhasilan Apollo 11 menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini tidak hanya menandai kemenangan eksplorasi antariksa, tetapi juga membuka jalan bagi berbagai penelitian luar angkasa yang terus berkembang hingga saat ini.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

Mendekati jam 2 siang. Iya, masih kurang hampir setengah jam sih untuk mendekati jam 2 siang sobatki. Tapi nampaknya untuk kondisi cuacanya udah cukup berawan agak tebal nih di kawasan Kiridiu. Dan ternyata gak cuma di sini aja, di Puger juga tadi kita dapat kabar dari sobat Imawati kalau juga sama kondisinya juga redup sobatki di sana. Tapi mungkin ada nih, kamu lagi di mana siang hari ini yang kondisinya tuh berbeda justru dengan kawasan Jalan Danau Toba dan juga Puger. Mungkin adakah kawasan yang masih cerah banget bisa dikabarkan juga, dan atau mungkin ada yang udah mulai langitnya kelihatan lebih mendung atau mungkin udah gerimis sobatnya, bisa dikabarkan juga ya di WhatsApp ya. Seperti biasa 08 11 37 8 10 29, sambil kamu kirimkan lagu favorit kamu sobat K. Dan juga sudah bergabung di WhatsApp kita ada sobat Andina, ingin diputarkan lagunya Diskoria yang Krisye. Udah Liva siapkan ya, ini yang featuring Eva Celia kan. Sudah Liva siapkan lagunya, ditunggu dulu karena kita akan update soal bediding nih sobat K. Karena kalau dari BMKG ini udah beberapa minggu terakhir ini udah di warning untuk waspada terhadap kondisi cuaca di kawasan Jember untuk di waktu malam hari dan dini hari sampai pagi hari, yang memang kondisinya akan jauh lebih rendah suhunya. Perubahan suhunya benar-benar drastis. Jadi siangnya bisa panas banget, tapi malam, dini hari, dan paginya juga bisa dingin banget sobat K. Dan ini biasanya juga disebut dengan bediding. Jadi kadang kondisi tubuh kita tuh benar-benar di apa ya, dihantam banget nih dengan cuaca seperti ini. Siangnya kepanasan, malamnya kedinginan, dan itu otomatis tentu saja membuat kita harus lebih optimal jaga tubuh kita, sobat K. Terkait dengan fenomena ini ya, ada dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Petra, yaitu Dr. Octavianus Eka Putra, yang mengimbau masyarakat agar bisa lebih aware atau lebih peduli terhadap perubahan suhu yang drastis sekarang ini. Terutama bagi kelompok rentan ya, mulai dari bayi, anak-anak, dan juga penderita penyakit kronis. Dr. Eka menjelaskan, fenomena bediding ini sebenarnya nggak langsung menyebabkan flu atau masuk angin pada seseorang. Tapi memang udara dingin dan kering juga membuat lapisan lendir pelindung di saluran napas ini mengering juga. Akhirnya, akibatnya ini pertahanan alami tubuh kita tentu saja menjadi melemah dan virus juga lebih gampang masuknya, sobat K. Ini disampaikan oleh Dr. Eka pada hari Sabtu kemarin ya. Dan dampak bediding ini nggak hanya sebatas pada gangguan saluran napas aja, tapi juga menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan juga bahkan bisa meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba. Hal ini juga membuat penderita hipertensi dan gangguan jantung harus jauh lebih waspada selama fenomena berlangsung, sobat K. Kalau kita lihat informasi dari BMKG ya, puncak fenomena bediding ini terjadi Juli sampai Agustus nanti. Bahkan di beberapa daerah juga bisa terjadi sampai September loh, sobat K, fenomena bediding ini. Sementara, untuk mengantisipasi dampak yang semakin buruk dari fenomena bediding, Dr. Eka membagikan tips pencegahan untuk keluarga. Yang pertama, perlu juga menggunakan pakaian hangat berlapis waktu malam hari. Yang kedua, tentu saja harus memperhatikan hidrasi tubuh, sobat K. Karena biasanya, cuaca dingin ini memanipulasi rasa haus pada tubuh. Jadi, bikin kita jadi nggak suka minum ya, karena dingin sobat. Tapi tetap kita harus minum yang banyak, hidrasi tubuhnya harus tetap cukup untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Dokter Eka juga mengimbau masyarakat bisa lebih menjaga kebersihan tangan dan lingkungan, juga melakukan olahraga, istirahat yang cukup, serta kalau memang ada demam atau mungkin gejala-gejala yang dirasakan, bahkan sampai sesak napas, juga harus segera menuju fasilitas kesehatan terdekat untuk periksa kondisi tubuh secepat mungkin, sobat K. Jadi selagi masih ringan harus di obati secepat mungkin ya, biar enggak semakin parah. Dan pada intinya ya,
Bedinding ini merupakan dinamika alam yang wajar. Jadi masyarakat nggak perlu mencemaskan udara dinginnya. Tapi gimana caranya kita jaga daya tahan tubuh aja gitu sobat. Kayak gimana caranya kita beradaptasi dengan cuaca dingin tersebut. Dengan cara menjaga kondisi tubuh dengan sebaik-baiknya. Multivitaminnya jangan sampai kurang. Hidrasi tubuhnya juga harus cukup. Dan makan makanan bergizi untuk tubuh kamu ya sobat. Kayak waktunya sekarang kita untuk mendengarkan lagu favorit dari Sobat Andina ya. Untuk kamu yang lagu-lagu favoritnya masih belum Alifa putarkan atau mungkin belum Alifa sebutkan, bisa kamu sentil-sentil lagi di WhatsApp ya di 08 11 378 10 29.

0: Berbicara soal kasus korupsi, Sobat K, ini di tahun ini nampaknya KPK lagi ini ya, lagi cukup kenceng nih larinya, Sobat K. Karena melalui OTT, di tahun 2026 saja yang sudah memasuki semester kedua ini ya, di bulan Juli, ini KPK dikabarkan sudah menangkap 10 kepala daerah, Sobat K, dari hasil OTT. Yang pertama adalah Maidi, wali kota Madiun. Kemudian ada Sudewo, Bupati Pati. Yang ketiga ada Fadia Arafik, Bupati Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian ada Muhammad Fikri Tobari, Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kemudian Syamsul Aulia Rahman, Bupati Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian ada Gatut Sunowibowo, Bupati Tulungagung, Jawa Timur. Ada Edison, Bupati Muara Enim, Sobat K. Dan juga ada Suhardiman MB, Bupati Kuantan Singgigi. Kemudian juga ada Syah Afandin, Bupati Langkat. Dan juga yang terakhir ada Eti Suharyani, Bupati Sukoharjo. Ini rombongan para bupati dan wali kota ya. Rombongan bupati dan wali kota sudah tertangkap dalam program OTT-nya KPK. Dan ini masih jalan beberapa bulan ya, 6 bulan lah ya, 6 bulanan, 7 bulan lah, 6-7 bulan di tahun ini dan udah ada 10. Kira-kira sampai akhir tahun nanti akan dikoleksi berapa oleh KPK, Sobat K? Kita tunggu aja. Tapi pada dasarnya KPK juga punya kajian tersendiri terkait dengan solusi apa yang bisa diambil oleh pemerintah agar kepala daerah nggak lagi korupsi. Karena gimana ya, mungkin di awal Prabowo Subianto itu ya kita nantikan aja lah kira-kira bagaimana. Karena kalau dari jajaran kementerian sendiri ya, kabarnya ketika dilantik menjadi menteri itu mereka dapat tunjangan tersendiri untuk jaga-jaga biar mereka nggak korupsi, Sobat K. Tapi kalau bupati gimana? Berdasarkan dari pantauan dan kajian yang sudah dilakukan sama KPK terhadap 10 orang yang sudah ditangkap dalam tahun 2026 saja yang baru berjalan 7 bulan ini. Nanti kita akan simak selanjutnya ya, Sobat K. Alifa akan sampaikan juga setelah yang berikut ini.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Nanang. Selamat siang Sobat Nanang. Di siang hari ini, tepatnya di jam 13.48 tadi ya, ini sudah berada di kawasan perbatasan antara Jember Lumajang, yaitu jalur di jalur Yosowilangun Jombang. Kondisinya di sana terpantau cerah, Sobat K. Wah, langitnya indah sekali ya. Berbeda sama langit di sekitar Jalan Danau Toba. Kalau di sana langitnya kelihatan lumayan bersih ya. Kalau di sini di Jalan Danau Toba berawan nih, Sobat Nanang. Mudah-mudahan aman lah ya di kawasan Jember Kota. Dan juga untuk kawasan perbatasan Jember dan Lumajang di jalur Yosowilangun Jombang ini, kondisi lalu lintasnya juga lancar. Suara K Radio dari Kecamatan Pasirian, Tempeh dan Yosowilangun juga terdengar baik. Mudah-mudahan aman terus ya. Tapi nanti kalau sekiranya dari terestrial kamu suaranya K Radio sudah mulai agak kabur-kaburan dari frekuensi 102,9 ya, bisa move on ke website kita karena di sana streaming untuk kamu bisa dengarkan dari manapun di www.kastripradiojember.com. Sekali lagi di www.kastripradiojember.com. Bisa diakses ya untuk bisa mendengarkan K-Radio dari manapun. Terima kasih update-nya Sobat Nanang. Sekaligus pengen diputarkan lagu apa nih Sobat Nanang di siang hari ini untuk menemani perjalanan kamu, bisa di 08 11 378 10 29.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Valeri Budianto. Pasca peristiwa kecelakaan maut tabrakan beruntun yang terjadi pada Jumat 17 Juli lalu di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, 3 dari 4 orang korban meninggal dunia dibawa ke rumah duka di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah menyambut kedatangan ketiga korban. Suasana haru semakin terasa ketika 2 anak korban meninggal dunia tiba di rumah duka di Dusun 2 Juma, Gunung Desa Bakal Julu, Kecamatan Siempat, Nempu Hulu. Sebelumnya, rombongan keluarga berangkat dari rumahnya di Kabupaten Dairi menuju Kota Medan dengan tujuan mengantar putrinya ke loket bus yang akan kuliah di Jambi. Namun pada Jumat siang, peristiwa tabrakan beruntun terjadi di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. 3 orang yang berada di dalam mobil meninggal di tempat, sedangkan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Rencananya ketiga korban akan dikebumikan di kampung halamannya di Desa Bakal Julu.
2: Kami meminta tolong kepada pihak rumah sakit agar bisa melihat orang tuanya berdua dikebumikan di Desa Bakal Julu, Dusun Jumagunung. Kalau ini kami berharap melihat kondisi adik-adik kami sekarang ini, semoga Tuhan mendampingi kami agar tidak ada hal-hal yang lain dalam kendala saat ini yang dialami adik-adik kami.
1: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Tadi sudah bergabung ya di WhatsApp kita ada Sobat Taufik yang ingin diputarkan lagunya Gaya Indrawari yang terima kasih sudah bertahan, sudah Liva putarkan ya. Terima kasih sudah bertahan Sobat Taufik untuk stay tune terus bersama Liva di K Radio. Dan juga untuk kamu Sobat K yang lagu-lagunya masih belum diputar, sentil lagi Alifa ya di WhatsApp ya. Seperti biasa di 08 11 378 10 29. Dan juga sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Arif nih Sobat K. Sobat Arif ingin yang jejepangan, tapi sayangnya untuk yang too much jejepangannya ternyata gak masuk di playlist kita Sobat. Tadi Alifa udah ajukan yang JKT ya, yang Heavy Rotation, itu ternyata gak masuk di playlist kita. Cuman untuk J-Rocks-nya tadi sudah berdiskusi dengan Sobat Arif dan akhirnya sepakat untuk putar yang ceria, sudah Alifa siapkan. Dan tadi dari Drive yang Akulah Dia juga sudah Alifa putarkan ya. Tinggal satu lagi tadi dari J-Rocks, ditunggu dulu ya.

di luar Jember khususnya ya. Biasanya anak-anak, ada waktu itu anak Cirebon juga, terus ada anak Magetan. Ini pada bilang kalau ternyata Pantai Papuma ini justru adalah pantai paling bagus yang pernah dia datengin. Padahal kalau dari Magetan ya, itu ada terdekat dari situ ada Kabupaten Pacitan, masih di Jawa Timur juga. Di Pacitan itu juga pantainya banyak banget dan ada salah satu pantai yang jadi andalan wisata. Sebenarnya kalau dulu masih salah satu ya, tapi kalau sekarang kayaknya nggak cuma satu, ada banyak banget pantai-pantai yang jadi wisata andalan untuk olahraga air. Bahkan yang di sana itu ya turis-turis asing sobat, kayak dari Australia, dari mana-mana, pokoknya yang bule-bule berambut pirang itu banyak yang di sana untuk surfing sobat. Dan bahkan berapa tahun lalu ya, Alifa jalan-jalan sama keluarga di salah satu pantai di sana, udah mulai banyak resort di sepanjang garis pantai, dan yang invest di resort itu juga orang-orang luar yang punya, dan itu cukup oke sih. Cuman karena memang kondisinya di sana masih apa ya sobat, belum serame Bali gitu ya, namanya belum segaung Bali, itu juga waktu itu masih sampai sekarang sih masih ya, masih agak sepi di telinga masyarakat. Tapi kalau untuk di kalangan pecinta olahraga surfing, Pacitan nih jadi salah satu pilihan sih sobat. Bahkan ada beberapa pantai yang juga sudah masuk ke TV nasional, waktu itu diliput sama beberapa media dan juga MTMA waktu itu. MTMA itu apa? My Trip My Adventure ya. Waktu itu sudah menjelajah juga di beberapa pantai di Pacitan sobat, karena memang di sana spot-spot surfingnya luar biasa ekstrim. Dan ternyata nih informasi dari sobat Arif ya, inget-inget soal bahas pantai di Jember itu, di Puger dulu pernah jadi tuan rumah lomba surfing internasional loh. Tapi sayang banget kalau nggak salah dulu kurang promosi. Mungkin bisa dicoba lagi ke depannya, lomba di Puger, dan bisa jadi daya tarik wisata, dan akhirnya bisa jadi perputaran perekonomian di Jember juga, dan juga khususnya untuk warga sekitar. Nah, ini juga nih yang harus jadi perhatian dari pemerintah kita ya. Kalau memang fokusnya untuk meningkatkan perekonomian, kayaknya ini juga patut dilirik. Ini satu circle, ke satu circle, satu frekuensi juga dengan yang waktu itu disampaikan oleh sobat, wait, Alifa ingat-ingat, sobat Yuka. Waktu itu sobat Yuka juga cerita soal ada visi juga, gimana kalau di Jember itu dibanyakin olahraganya, wisata olahraganya, wisata sportnya, entah itu bersepeda kah, atau mungkin running festivalnya, atau bahkan dengan tambahan vision dari sobat Arif ini juga bisa loh sebenarnya pemerintah kita ya, coba meningkatkan pariwisata di Jember itu dengan pariwisata-pariwisata yang ekstrim kayak misal surfing. Tadi Alifa cek ya, untuk surfing di Jember itu terakhir tuh di tahun 2024. Ini bulan Juli sobat ke 2024, tepatnya waktu itu ada di momentum petik laut di Puger Kulon. Jadi di awalnya tuh dimulai sama olahraga surfing sobat ke, ini keren banget di Puger loh, ini buat olahraga surfing. Dan juga ini bisa benar-benar jadi daya tarik sih kalau bisa ada event internasional lagi yang dilaksanakan di sana. Kalau mungkin memang masih belum bisa tembus internasional ya nggak apa-apa ya sobat Arif ya, setidaknya udah dimulai dulu gitu untuk ya komunitas-komunitas surfing setapal kuda misalnya, atau mungkin se-Jawa Timur dulu. Nanti kalau misalnya makin banyak peminatnya, dinaikin lagi stepnya, dinaikin lagi tahapnya, itu juga makin bisa jadi ini juga ya, daya tarik wisata. Apalagi juga kalau kita lihat di Puger, di Ambulu, itu jujur Arifa jarang banget lihat resort di sana. Padahal di sana itu kawasan yang cukup potensial untuk wisata harusnya ya. Dan kalau misalnya sudah ada event tersendiri, kayak di Jember Kota ya, dimulai dengan adanya JFC bertahun-tahun yang lalu, akhirnya investasi hospitality di Jember juga meningkat, perhotelan, tempat-tempat makan,
kemudian juga restoran.

0: restoran di Jember ini juga makin banyak ya kan. Salah satunya mungkin daya tariknya memang dari JFC yang bulan ini juga nanti akan ada dilaksanakan eventnya. Sobat Kei ya, ini bisa jadi ide ya. Mudah-mudahan suara kita di siang hari ini didengar ya Sobat Arif sama pihak Pemkab. Atau mungkin ini direct to Kemen, wait, bukan Kemenpora namanya sekarang, Dispora Parbud, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata, wait, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya. Sekarang jadi satu di situ ya, mudah-mudahan ada salah satu kru dari Dispora Parbud yang denger juga Sali ini nanti akan Alifa juga coba sampaikan kepada kepala Dispora Parbud. Kali-kali ada ada gambaran untuk hal ini ke depannya ya. Karena memang dengan adanya wisata olahraga di mana sekarang gaya hidup masyarakat itu juga mulai bergeser ya. Ini juga bisa jadi modal sih sebenarnya harusnya untuk Jember dan sekitarnya, Sobat Kei. Terima kasih gagasannya, Sobat Arif, update-nya juga. Mudah-mudahan ke depan ini bisa jadi satu hal yang membangun di Kabupaten Jember. Mungkin besok ya di Kei Perspektif akan Alifa coba sampaikan ini ke Dispora Parbud. Siapa tahu ternyata ada spill-spillan kalau mungkin ada konsep ini juga yang udah dibicarakan di tingkat Pemkab, tapi kita masih belum tahu. Besok ya kita coba akan cari tahu selengkapnya. Terima kasih Sobat Arif dan juga Sobat Taufik, lagu-lagu favoritnya tinggal untuk kamu Sobat Ki yang lagu favoritnya juga masih belum Alifa putarkan, bisa kamu share lagu favorit kamu seperti biasa di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Bentar yang diputarkan lagunya Eken yang Lonely. Dan barusan Alifa cek ternyata lagunya ini rilis di tahun 1962 ya. Lagu yang cukup tua dan ini harus masuk ke backtrack. Jadi ditunggu ya di backtrack berikutnya nanti akan Alifa putarkan Sobat Bentar. Dan juga masih bersama Sobat Arif Sobat Kini. Tadi kan Alifa cek untuk surfingnya di Puger Kulon tempatnya tadi ya, itu sebagai opening dalam rangkaian acara Petik Laut Sobat Kedi Puger Kulon itu di tahun 2024. Dan Alifa konfirmasi ke Sobat Arif untuk yang lomba surfing internasionalnya itu tahun berapa, ternyata jauh sebelum 2024. Gak salah bupatinya masih Pak Jalal dan jauh sebelum COVID juga. Wow, luar biasa juga ya inovasinya Pak Jalal ya pada saat itu ya. Dan BBJ itu kan juga inovasinya Pak Jalal dulu ya. Bulan berkunjung ke Jember itu juga inovasinya beliau. Waktu itu kalau nggak salah beliau juga menjabat dua periode. BBJ itu waktu itu di bulan Juli Agustus ya, dijadikan momentum dalam dua bulan ini tuh berjejeran acaranya, dibanyakin gitu di bulan-bulan itu Sobat Ki. Waktu itu kalau nggak salah JFC ada, JCC ada, Jember City Carnival ya. Kemudian belum beda lagi karnavalnya itu beda lagi, ditambah juga event-event patrol kayaknya digabung di waktu-waktu itu. Kebetulan mungkin, entah kebetulan atau mungkin emang digabung di pada saat itu. Karena kalau kita lihat sekarang momentum lomba patrol di Jember ini yang agak besar itu kan bisa dibilang yang paling besar ya di Jember ya. Itu dilaksanakan sama Universitas Jember ya Sobat Kei, sama UKM Kesenian kalau nggak salah ya. UKM Kesenian Universitas Jember itu setiap tahun rutin ngadain festival patrol di bulan Ramadan. Memang untuk sahur ya, karena memang patrol ini identik dengan momentum membangunkan sahur. Kalau dulu kayaknya pas zamannya itu mungkin udah ada, tapi di masa-masa BBJ itu. Dan bisa jadi international surfing event yang dulu juga ada di masanya Pak Jalal itu bisa jadi ada di momentum itu ya. Mudah-mudahan ke depan akan jadi inspirasi juga ya. Karena surfing ini kan sebenarnya peminatnya itu mungkin memang untuk kalangan-kalangan khusus ya. Maksudnya ya emang ada ini aja, emang ada komunitas-komunitas tersendirinya aja. Karena kan mungkin beda kalau sama olahraga running atau mungkin sama olahraga bersepeda. Itu juga bedanya kan kalau running sama bersepeda itu semua orang bisa dan medannya apapun bisa gitu kan. Dilaksanakan di kota juga bisa. Tapi kalau misalnya surfing ini benar-benar harus latihan, harus join, mungkin harus join komunitas atau mungkin dengan medan-medan tertentu. Dan sekalipun peminatnya itu gak banyak, tapi sekali ada peminatnya itu kelasnya berbeda gitu kalau menurut Alifa ya. Jadi bisa dibilang agak mahal sih ya untuk surfing ini. Akhirnya bukan olahraganya yang agak mahal, tapi ketika sudah berhasil surfing itu jadi daya tarik di satu tempat, maka agak mahal juga yang bisa kita dapat gitu Sobat. Seperti yang Alifa lihat waktu itu di Pacitan, memang benar-benar hampir di setiap pantai di sana itu berkembang resort, mulai berkembang banyak resort di sana karena memang ya itu tadi olahraga surfingnya luar biasa dan peminatnya juga kalangan-kalangan ini ya, luar negeri, WNA-WNA yang invest juga di sana untuk bikin resort Sobat Kedan. Itu keren sih menurut Alifa kalau Jember bisa, wih keren banget tuh. Jadi kawasan pantai selatan itu, bagian selatan dari Papuma, Watu Ulo sampai Puger itu benar-benar jadi kawasan wisata, banyak resort di sana. Wah itu jadi keren banget tuh harusnya ya. Tapi itu kan gagasan kita ya Sobat K. Ini besok akan Alifa sampaikan, coba pas jam kayak perspektif ya, kita lihat tanggapan dari Dispora Parbud terkait dengan wisata-wisata olahraga yang memungkinkan banget untuk bisa dilaksanakan di Kabupaten Jember. Terima kasih gagasannya Sobat Arif dan juga Sobat Yuke. Ini juga besok titip salam karena juga mau ngajuin proposal event. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan mudah-mudahan ACC ya Sobat Yuke ya. Karena event kalau dari Kawas dilaksanakan di Jember, ini pasti dampaknya kembali ke masyarakat Jember. Mau gimana pun pasti akan berdampak sama perputaran roda ekonomi di Kabupaten Jember. Dan kalau misalnya bisa dapat support dari pemerintah kabupaten, ini bakal jadi hal yang luar biasa. Besok ya, kita akan bahas dan akan coba kita sampaikan di K Perspektif.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
2: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Masih soal wisata olahraga di Kabupaten Jember ya Sobat Kia, yang mungkin bisa jadi gagasan untuk Pemkab kita ke depannya dalam menjalankan program yang bernuansa wisata. Karena kan waktu itu Gus Fawait juga bilang tuh, sempat bilang tuh kalau sebenarnya Jember itu lebih potensial daripada Banyuwangi sebenarnya kalau misalnya bisa dikelola dengan baik. Nah, kita tunggu nih kira-kira ke depannya pengelolaan seperti apa yang bisa kiranya mengundang wisatawan yang lebih banyak juga ke Jember, lebih dari sekedar one gate system di sekitar Papuma dan Watu Ulo ya Sobat Ki. Karena sejauh ini untuk event wisata ya yang jadi apa ya Sobat Ki, yang jadi program baru atau inovasi ya program itu kan one gate system dari kawasan Watu Ulo sampai ke Papuma yang dibuat satu pintu. Jadi kamu bisa bayar sekali untuk dua pantai ini, Watu Ulo sama Papuma, karena memang lokasinya juga berdekatan ya Sobat K. Dan mungkin yang udah sering ke sana juga paham ya, kalau turun dari Papuma itu bisa langsung ke Watu Ulo, begitupun sebaliknya dari Watu Ulo bisa langsung naik ke Papuma, kayak gitu Sobat. Dan juga ternyata pendengar-pendengar kita juga punya gagasan yang luar biasa terkait dengan wisata di Kabupaten Jember, di mana wisata itu nggak hanya soal tempat-tempat yang bisa dikunjungi aja, tapi juga soal momentum yang dibentuk, event yang dibentuk untuk mengundang wisatawan. Salah satu yang berhasil di Kabupaten Jember dan bulan ini eventnya akan terlaksana World Class Carnival, yaitu adalah JFC ya Sobat Ki, Jember Fashion Carnival, di mana pencetusnya kita nggak akan lupa siapa namanya, yaitu Mr. Dinan Faris ya, yang berhasil membawa JFC benar-benar bisa berkiprah dengan begitu indah bahkan di dunia internasional. Dan sampai sekarang ya Sobat Ki, kita punya rekanan rutin dari Jepang yang hampir selalu setiap tahun itu ada delegasinya untuk dikirimkan ke Jember untuk mereka ikut join di JFC Sobat Ki. Termasuk tahun ini kabarnya juga akan ada defile dari Jepang ini tadi Sobat Ki. Entah ada defile khususnya atau mungkin nanti akan join di defile-defile tertentu dari Jepang ini, kita masih nantikan juga update-nya ya. Dan juga selain itu, kalau berdasarkan pendengar-pendengar kita ini yang bisa menarik wisatawan itu juga ternyata adalah wisata olahraga. Apalagi sekarang juga gaya hidup ya, gaya hidup masyarakat kita sudah mulai

mungkin tempat-tempat wisata di Kabupaten Jember, tempat-tempat apa ya, bahkan partai pun beberapa waktu lalu untuk istilahnya apa kalau partai itu ya Sobat Kay, Disnatalis ya, itu juga ada event olahraganya. Kemarin di Jember, di KUJ ya waktu itu yang pada saat malam hari waktu itu kita juga ada talk show untuk event KUJ, itu juga ada event larinya Sobat Kay. Artinya event olahraga itu sekarang sudah benar-benar berkembang dan menjadi penarik tersendiri gitu. Termasuk juga yang sudah dilaksanakan oleh pendengar Keredio sebagai salah satu panitianya yaitu Ring of Jember. Tadi disampaikan juga gagasannya oleh Sobat Arif, dulu pada masa Pak Jalal itu ada International Surfing Event, tapi ternyata masih gak ada yang melanjutkan karena pada saat itu promosinya juga masih kurang ya Sobat Arif ya. Dan yang tahun ini lagi diperjuangkan adalah juga melanjutkan event Ring of Jember oleh Sobat Yuka dan kawan-kawan. Setelah Oliver search ya terkait dengan event Ring of Jember ini awalnya adalah sebenarnya kegiatan sosial Ring the Bell atau RTB oleh dosen dan mahasiswa dari Universitas Jember yang berusaha untuk membuat bumi menjadi a better place. Jadi kayak kampanye sosial sebenarnya ini ya Sobat K. Jadi momentumnya sejak tahun 2009 Sobat K, The Center for Human Rights, Multiculturalism and Migration atau CHRM Universitas Jember, Tegal Boto Cycling Club dan juga Bike to Work Jember serta beberapa orang kompak bersepeda ke tempat kerja setiap seminggu sekali di hari Jumat. Tujuannya untuk menghambat laju pemanasan global dan isu lingkungan. Dengan berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat Jember dan sekitarnya yang juga peduli sama kondisi lingkungan, Sobat Kay. Selain itu, mereka juga ingin mengeksplorasi alam Jember dengan bersepeda. Akhirnya, tercetuslah ide untuk membuat sebuah event. Di tahun 2021 ya, ini ada event bersepeda bersama PMI Fun Bike dengan hadiah door prize yang lumayan dan ramai juga diikuti oleh 400-an cyclist. Ini disampaikan oleh dosen FH UNEJ yaitu Bapak Al Hanif ya, yang sekaligus juga salah satu bisa dibilang salah satu pentolan di CHRM Universitas Jember. Kemudian vakum selama 2 tahun ya. Di tahun 2024 kembali ada event lagi dan pesertanya membludak sampai 700 cyclists. Dan ini juga sekalian dilakukan di Disnatalis UNEJ ke-60 masih bersama Pak Al Hanif nih informasinya. Kemudian karena antusiasme yang positif dan semangatnya yang makin tinggi juga, akhirnya 2025 kemarin dilakukanlah event Ring of Jember ROJ yang tahun ini juga akan diajukan oleh Sobat Yuka dan kawan-kawan ya Sobat K. Kalau di tahun lalu, ini informasinya langsung dari Sobat Yuka nih. Sobat juga menyampaikan ya, kalau dari media yang Alifa baca ini jalur yang dipilih ini lengkap mulai dari perkotaan, pegunungan, hutan, perkebunan hingga jalur pantai selatan. Karena namanya ring, maka rutenya juga seperti cincin yang melingkar melintasi seluruh Kabupaten Jember, Sobat Ke. Dan event ini mirip dengan event ultra cycling lain, tanpa hadiah, hanya ada penghargaan berupa patch atau medali. Ya, mirip sama ini ya, mirip sama event running ya Sobat Yuke dan juga kawan-kawan. Dan untuk tahun ini rencananya akan dilaksanakan lagi, makanya tadi Sobat Yuke bilang titip salam juga untuk Dispora Parbud ya, karena mau masukkan proposal juga untuk event Ring of Jember. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan ini bisa jadi event yang konsisten dilaksanakan setiap tahun ya, karena kalau memang bisa mendatangkan wisatawan olahraga dari luar, itu kan luar biasa ya Sobat Kay. Jadi ini jadi daya tarik tersendiri juga, karena gak mungkin juga kan ketika ada event ini langsung datang hari H-nya, paling gak lah H-1 atau malamnya datang baru besokannya
bersepeda, nanti pulangnya juga butuh istirahat.

sehat. Paling enggak penginapan-penginapan di Jember juga laku juga lah dengan adanya event ini, kurang lebih sama dengan event Jember Fashion Carnival, Karnaval sekarang ya, Jember Fashion Carnival, yang juga tentu saja ketika momentum tersebut hotel-hotel di Jember ini jadi rame. Sobat K, kalau menurut kamu gimana? Coba sampaikan pendapat kamu ya. Sekaligus kamu bisa kirimkan juga lagu favorit kamu di 08 11 378 10 29. Kita akan dengarkan satu single dari Justin Bieber featuring Luis Fonsi, Despacito, dan dilanjutkan dengan lagu favoritnya Sobat Bentar ya, dari Akon yang Lonely di Backtrack.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Etnik. Seni tari tempurung merupakan salah satu kesenian tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini cukup unik karena memakai properti utama berupa tempurung. Tarian tempurung diciptakan oleh Haji Muhammad dan dimainkan pertama kali pada tahun 1952 di Nagari Batu Manjalur. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, tari tradisional ini semakin populer dan dimainkan di berbagai wilayah Sumatera. Namun tarian ini sudah jarang ditampilkan sejak akhir tahun 1990-an. Tari tempurung juga memiliki nilai filosofi yang patut diapresiasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai filosofi tersebut yaitu mengajarkan kita agar menjadi orang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Masih menemani kamu Sobat Kia, tentu saja KK Free Day di sore hari ini, dan masih akan lanjut sampai jam 8 malam ya bersama Alifa. Jadi yuk kirimin lagu-lagu favorit kamu, karena masih akan Alifa putarkan sampai jam 8 malam.

0: Bergabung kembali, Sobat Bentar yang diputarkan lagunya Oasis yang Don't Look Back in Anger. Siap, ditunggu ya, nanti Alifa putarkan, kita punya tentu saja lagu ini. Karena salah satu lagu favorit pendengar juga yang sering juga diminta untuk diputar, Sobat K. Dan juga untuk kamu, lagi ada di mana aja sore hari ini, Sobat K, jam 15.48. Di sekitar K Radio nih kondisinya sudah beda ya sama sore-sore sebelumnya. Kalau sore-sore sebelumnya tuh senjanya udah kelihatan, tapi ini malah agak gelap langitnya, Sobat Kio. Mudah-mudahan nggak turun hujan ya, tapi tetap harus mempersiapkan alat pelindung hujan kamu kemanapun kamu pergi, karena ya potensi hujan lokal tuh masih akan terus ada, Sobat Kio. Karena musim kemarau tuh bukan berarti nggak bakalan turun hujan sama sekali, pasti bakalan ada hujan juga, maksudnya kemungkinan bakalan ada turun hujan juga, nggak pasti ya. Tapi tetap untuk dari pengaruh-pengaruh hujan lokal, Sobat K. Jadi tetap harus waspada dengan membawa alat pelindung hujan kamu kemanapun kamu pergi ya. Jangan sampai lupa. Dan tentu saja kamu bisa berkabar update informasi terbaru di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29, Sobat K. Dan juga untuk yang tadi sempat kita sempat kita beritakan ya, yaitu terkait dengan KPK yang pada tahun ini, tepatnya di tahun 2026 yang sekarang baru bulan ke-7 ya, Sobat K. Ini KPK sudah menangkap 10 orang kepala daerah, yaitu bupati dan wali kota, dalam OTT, Sobat K, operasi tangkap tangan, dan sebagian juga ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan provinsi-provinsi lainnya, Sobat K. Sementara sejauh ini ya, KPK ini sudah juga sejauh ini ya, Sobat K, KPK ini sudah juga dikabarkan membuat kajian tersendiri terkait dengan apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk meminimalisir aksi korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, Sobat K. Kalau kata KPK ya, salah satu solusinya adalah dengan terus mendorong perbaikan sistem pembiayaan politik untuk menekan tingginya biaya kampanye yang berpotensi memicu praktik korupsi, Sobat K. Karena mungkin sejauh ini salah satu penyebab dari dilakukannya korupsi adalah karena adanya hutang-hutang politik ini tadi ya. Jadi kayak hutang janji politik terhadap pihak-pihak yang mendukung, sehingga ketika udah jadi ya dia punya hutang untuk membayar itu dengan apa yang bisa dia lakukan pada saat menjabat ya, sebagian besar nampaknya itu yang terbaca oleh KPK. Disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Sabtu kemarin tanggal 18 Juli, Sobat K, bahwa salah satu langkah yang diusulkan adalah memperbesar peran negara dalam pembiayaan kampanye, khususnya melalui penyediaan alat peraga kampanye atau APK bagi para peserta pemilu. Dari sudut pandang KPK, dukungan ini bisa membantu mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat, Sobat K. Selain menciptakan persaingan yang lebih adil, adanya kebijakan ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan peserta pemilu pada sumber pendanaan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan pada saat menjabat terutama. Selain itu, KPK juga mendorong transformasi pola kampanye menjadi lebih sederhana dan efisien. Model rapat umum yang membutuhkan biaya besar ini perlu ditinjau kembali dan juga digantikan dengan metode yang lebih efektif seperti pemanfaatan media digital dan juga media sosial. Dengan cara ini, Sobat K, persaingan politik diharapkan tidak lagi didominasi oleh kekuatan modal, melainkan oleh kualitas gagasan, program kerja, dan juga integritas para kandidat. Selain itu, Sobat, KPK juga menekankan pentingnya memperkuat transparansi pendanaan politik untuk menekan praktik politik uang. KPK juga mendukung pengesahan rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal atau PTUK serta peningkatan pengawasan terhadap aliran dana politik. Apakah solusi Solusi-solusi dari KPK ini merupakan solusi yang tepat, Sobat K, menurut kamu? Coba sampaikan pendapat kamu ya di WhatsApp kita di 08 11 378 1029, sekaligus kirimkan juga lagu favorit kamu seperti biasa.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Pemirsa, dapat Anda saksikan petugas TNI tengah tepatnya dari Satgas Pamtas RI PND, mobil yang 35 WLG di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 berhasil mengamankan 5.715 batang ganja milik UPM. Barang haram ini pemirsa ditemukan di dua lokasi, tempatnya di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dan dapat Anda saksikan barang haram ini diduga diperjualbelikan oleh UPM dalam euforia nobar final Piala Dunia 2026 di seluruh wilayah Papua. Pangkogab Wilhan 3 Luki Avianto saat menemui pasukan Satgas Pamtas RI dan Papua Nugini mobil Yonif 725 sekaligus melihat langsung barang bukti ganja ini dicabut dan diamankan oleh TNI di pos Kotis Ion 725 WRG Kota Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pangkogab Wilhan 3 Legend Luki Avianto menduga hasil penjualan barang haram ini pemirsa akan digunakan UPM untuk membiayai kegiatan teror yang ada di tanah Papua. Diduga ladang-ladang ganja serupa ini banyak tersebar di pedalaman Papua. Dalam kesempatan ini pula, Luki juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh personel Satgas TNI yang terlibat dalam pengungkapan ladang ganja ini.
1: Didapatkannya 5.715 batang pohon ganja ini menunjukkan bahwa informasi yang selama ini kita dengar dan fakta di lapangan beberapa waktu yang lalu, OPM dengan sengaja membudidayakan ganja-ganja ini dan memaksa masyarakat untuk menanam ganja di pekarangan rumahnya.
0: Bentrokan antar warga antara dusun Leonara Desa Nara Sausina dengan dusun Bele Desa Waibura Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur terus terjadi dan Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli turun tangan langsung untuk meredam amarah warga. Ignatius Boli juga sempat melakukan pertemuan terpisah untuk bisa mendamaikan kedua pihak ini. Bahkan Bupati Flores Timur sendiri ini sempat mempertemukan warga di kantor Bupati untuk bisa menyelesaikan masalah secara damai. Namun pesan ini tidak diindahkan oleh warga. Bentrokan terus terjadi sejak bulan Maret lalu dan 3 orang telah dilaporkan meninggal dunia. 5 lainnya luka-luka dan 20 rumah warga hangus terbakar. Dan sejak saat itu pemirsa, pemerintah intensif melakukan mediasi. Kepala desa, BPD dan juga tokoh masyarakat sehingga tokoh agama diikut dilibatkan dan pemerintah meminta kesepakatan damai secara tertulis agar bisa menyelesaikan akan masalah.
2: Kita buka ruang damai. Berulang kali kita melakukan pertemuan dan tahap terakhir adalah kita meminta kesepakatan damai secara tertulis. Kami turun langsung ke masyarakat, bertemu kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama yang bersedia dan menandatangani berita acara siap damai agar pemerintah bisa masuk lebih jauh untuk menyelesaikan akar permasalahan, agar pemerintah pusat bisa memberikan perhatian terutama untuk infrastruktur bangunan yang rusak.
0: Pemirsa demikian headline-nya saat ini, sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi, di antaranya duel panas final. Let's start your awesome day.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

KK Free Day masih menemani kamu tentu saja Sobat K di sore hari ini sampai jam 8 malam nanti ya. Lagu favoritnya Sobat Bentar sudah Liva siapkan di backtrack ya. Oasis yang Don't Look Back in Anger, ditunggu dulu ya Sobat Bentar ya. Dan juga untuk kamu Sobat yang lagu-lagunya masih belum Aliva putarkan, bisa kamu sentil-sentil Aliva seperti biasa di WhatsApp ya di 08 11 378 10 2 9 Sobat K. Kali ini kita akan update ya terkait dengan terjadinya kasus kekerasan seksual. Bukan directly kekerasan seksual sih, tapi berdasarkan Satgas PPK Udesa ya, ini adalah termasuk dalam kasus objektifikasi seksual Sobat K. Dikabarkan oleh tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau PPK Unesa mengidentifikasi ada jumlah terlapor atau terduga pelaku kasus objektifikasi seksual di Fakultas Vokasi Unesa. Ini sudah mencapai 6 orang berdasarkan hasil penyelidikan Sobat K. Imam Pasumaganda Hadiarto Purba, Ketua Satgas PPK Unesa, menjelaskan dari hasil penyelidikan awal, jumlah terlapor awalnya teridentifikasi 3 orang. Tapi setelah pengembangan kasus dan dilakukan pemulihan riwayat percakapan dalam grup yang ada, jumlahnya menjadi 6 orang, Sobat K. Ini disampaikan pada hari Sabtu kemarin, tanggal 18 Juli. Imam menegaskan tahapan penanganan kasus ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang mengacu pada Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Tahapan ini dimulai dari respon laporan, telaah kasus, pemeriksaan korban dan terlapor, hingga penyusunan rekomendasi sanksi. Dan juga Iman menyampaikan bahwa pihaknya sudah dalam tahap penyusunan rekomendasi sanksi yang rencananya akan disampaikan oleh tim Satgas PPK pada minggu depan dengan memanggil orang tua terlapor dan juga pihak yang berkepentingan. Berdasarkan alat bukti yang dikantongi oleh Satgas PPK dan hasil penyelidikan, Iman menegaskan rekomendasi kepada para terlapor mengarah pada sanksi berat karena ini dilakukan bersama-sama Sobat K di sebuah grup WhatsApp yang terkoordinir oleh 6 orang ini. Sobat, ini juga jadi satu hal yang sangat-sangat mencederai Tridharma perguruan tinggi ya. Kita nantikan saja kira-kira sanksi apa yang menanti para tersangka ini. Kita doakan ini benar-benar sesuai dengan yang seharusnya dan benar-benar mengarah pada sanksi yang berat Sobat K. Karena kasus pelecehan seksual sekalipun dilakukan melalui grup WhatsApp, yang lebih tepatnya dalam hal ini dipandang sebagai objektifikasi seksual ya, ini harusnya ditindak serius agar kedepannya tidak ada yang berani melakukan hal tersebut kembali. Ya, ini kurang lebih ini ya Sobat K, mirip ya dengan yang terjadi di UI beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik dan juga benar-benar memberikan efek jerah kepada para pelakunya.

0: K-pop.
1: Mantan vokalis Geisha, Momo, kembali mencuri perhatian setelah mengumumkan kolaborasi terbarunya bersama penyanyi Enal. Lewat unggahan di Instagram, Momo membagikan momen saat berada di studio rekaman hingga memperlihatkan lembar lirik lagu yang tengah mereka garap. Penyanyi bernama lengkap Narova Morina Sinaga itu mengungkapkan bahwa kolaborasi ini berawal dari kedekatan mereka sebagai sesama putra daerah. Dalam unggahannya, Momo juga memberikan sedikit bocoran lagu yang akan dirilis bersama Enal. Ia mengisyaratkan bahwa karya tersebut akan resmi meluncur pada akhir Juli 2026. Kolaborasi ini pun menjadi langkah baru bagi Momo sebagai solois sekaligus menandai kembalinya ia ke industri musik setelah cukup lama tidak merilis karya baru. Kabar tersebut disambut antusias para penggemar, bahkan bos Musika Studio, Bu Acin, turut memberikan dukungan melalui kolom komentar dengan emotikon api sebagai tanda semangat untuk kolaborasi terbaru Momo dan Enal.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

KK Free Day, tentu saja masih menemani kamu ya Sobat K. Tadi sudah Liva putarkan lagu favoritnya Sobat Bentar dari Oasis, Don't Look Back in Anger, Sobat K. Yang lagunya belum diputarkan, bisa langsung WhatsApp ya. Dan baru masuk juga WhatsApp dari Sobat Ingrid yang diputarkan lagunya Hind with Everything You Are, Baskara, Hindia. Ini literal benar-benar Hindia bukan ya? Bentar, Arifah cek. Karena Baskara Mahendra itu ini banyak bandnya. Hindia benar-benar. Sudah Arifah siapkan ya, Sobat Ingrid ya. Dan juga kita lanjut terkait dengan kasus objektifikasi seksual yang dilakukan oleh satu grup WhatsApp mahasiswa di UNESA, Sobat K. Yang dikabarkan sudah dinonaktifkan oleh UNESA. Ini awalnya ada aduan mengenai riwayat percakapan tidak etis di sebuah grup komunikasi WhatsApp yang melibatkan 6 orang terlapor mahasiswa vokasi. Percakapan ini kemudian beredar luas dan langsung direspon cepat menyusul masuknya laporan resmi ke Satgas PPK Sobat K. Disampaikan oleh Ketua Satgas PPK UNESA yaitu Imam hari Minggu tanggal hari ini ya Sobat K, tanggal 19 Juli, bahwa kasusnya merupakan kekerasan verbal yang terjadi dalam bentuk chat grup mahasiswa dan yang bersangkutan berisi pesan-pesan tidak etis tentang teman-teman mereka dan juga beberapa dosennya. Jadi nggak cuma dosen aja, tapi juga teman-temannya. Dari hasil pemeriksaan sementara ya Sobat K, berdasarkan bukti dan keterangan sejumlah saksi, setidaknya ada 26 orang yang menjadi korban, terdiri dari 22 mahasiswi dan 4 orang dosen. Luar biasa. Akhlaknya di mana? Dan juga Imam mengatakan Satgas PPK menangani kasus ini sesuai prosedur dalam Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 ya, Sobat K, yang tadi juga sudah disampaikan. Dan saat ini juga dikabarkan sudah sampai ke tahap penentuan sanksi ya, mudah-mudahan sesuai dengan yang seharusnya, yaitu mereka harus dihukum dengan sanksi berat kategorinya Sobat K, karena ini juga korbannya banyak, 26 orang ya kan. Mudah-mudahan ini benar-benar jadi efek jera dan tidak terjadi lagi dimanapun Sobat K, karena ini benar-benar gak etis dan tidak pantas dilakukan oleh seorang mahasiswa.

Masih soal pariwisata Sobat K, kali ini Indonesia mencatatkan prestasinya di kancah pariwisata dunia loh Sobat K. Tanah Air berhasil masuk dalam 10 daftar destinasi wisata kuliner terbaik dunia 2026 versi Travel and Tour World atau TTW Sobat K. Dalam daftar top 50 food destination around the world for 2026, Indonesia menempati peringkat ke-10 sejajar Sobat K dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai surga kuliner dunia seperti Meksiko, Italia, Jepang, sampai Spanyol. Peringkat ini disusun oleh tim editorial TTW berdasarkan berbagai aspek ya, mulai dari warisan kuliner, keragaman cita rasa daerah, jajanan kaki lima, restoran kelas dunia, penggunaan bahan lokal, tradisi minuman, keaslian hidangan, hingga pengalaman wisatawan secara keseluruhan, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh pendiri sekaligus pemimpin redaksi TTW, Anup Kumar Keshan, yang dikutip dari PR Newswire, Sobat K. Di sini Alifa sebutkan ya, 10 destinasi wisata kuliner terbaik dunia 2026 berdasarkan versi TTW atau Travel and Tour World 2026, Sobat K. Di peringkat pertama ada Meksiko, peringkat kedua Italia, peringkat tiga Spanyol, peringkat empat Jepang, peringkat lima India, peringkat enam Amerika Serikat, peringkat tujuh Yunani, peringkat delapan Portugal, peringkat sembilan China, dan peringkat sepuluh Indonesia, Sobat K. Selain memeringkat negara, TTW juga mengulas destinasi wisata kuliner unggulan di masing-masing negara. Di Indonesia ada 10 kota dan daerah yang dinilai menawarkan pengalaman kuliner terbaik, Sobat K. Di mana aja? Yang pertama mulai dari Jakarta, yang kedua Bali, ketiga Jogja, keempat Bandung, kelima Surabaya, keenam Medan, tujuh Makassar, delapan Lombok, sembilan Semarang, dan sepuluh Padang. Jember masih belum masuk, tapi nggak apa-apa, Jawa Timur udah masuk satu dari Surabaya. Jadi bukan tidak mungkin kalau mungkin dalam beberapa tahun ke depan Jember juga masuk Sobat K. Kalau menurut kamu gimana? Wisata makanan atau peringkat wisata di Kabupaten Jember nih kira-kira kalau berdasarkan peringkat se-Indonesia dia masuk peringkat berapa? Di atas atau di bawah Banyuwangi nih? Coba kamu share pendapat kamu ya. Sekaligus kamu kirimkan juga lagu favorit kamu seperti biasa di 0811 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Di jam 16.58 tadi, Sobat Arif bergabung mengirimkan satu video dari alun-alun Jember, Sobat King. Di dalam video yang dikirimkan Sobat Arif ya, menunjukkan kondisi alun-alun yang ramai banget nih di sore hari ini.
1: Ada acara apa, Mbak? Kok sepertinya kayak mahasiswa semua nih, ramai ya? Gak tahu ya. Ramai alun-alun full. Full orang ini lapangannya.
0: Alright, informasinya disampaikan dari alun-alun Jember ya, Sobat Kate. Dan Alifa tadi sempat cari informasi di Instagramnya Pemkab Jember. Untuk acara hari ini nih yang benar-benar direct hari Minggu tanggal 19 Juli itu masih nanti. Pra-acaranya jam 10 malam, yaitu nonton bareng bola gembira Spain versus Argentina. Tapi Alifa coba cek di Instagramnya JFC ya Sobat K. Apakah ini juga termasuk rangkaian acaranya JFC Jember, Sobat K? Karena kalau kita lihat ini untuk acaranya 3 hariannya itu di minggu depan ya kan, di tanggal 24 sampai tanggal 26 Juli. Apakah mungkin hari ini juga ada kaitannya dengan acaranya JFC, Sobat K? Ternyata benar-benar start di tanggal 24, 25, 26 ya. Untuk hari ini jujur yang lagi ada di alun-alun mungkin bisa di-share, Sobat. Ini acaranya apa hari ini di alun-alun Jember, Sobat K? Tepatnya di ya tepatnya di alun-alun, Sobat, ini karena sampai sore hari ini kondisinya masih ramai, Sobat. Untuk kamu yang mungkin ada di sana bisa dikabarkan update-nya di 08 11 378 10 29. Kalau di hari kemarin, hari Sabtu tanggal 18, Sobat, ini ada acara tapi di jam 8 malam. Tadi malam ada Sapa Crowd Surf. Ini rangkaian dari JFC, Sobat. Kira-kira untuk hari ini ada acara apa nih? Bisa share ya. Yang lagi ada di alun-alun. Sekali lagi, kamu bisa kabarkan update-nya di 08 11 378 10 29. Karena emang kelihatan ramai banget alun-alun asli deh, Sobat K. Dan juga untuk yang lagi berada di manapun nih perjalanan, termasuk juga Sobat Arif, mudah-mudahan tetap lancar ya aktivitasnya. Mudah-mudahan setelah ini tidak terhalang lagi. Tapi sebenarnya yang di alun-alun ini juga nggak menimbulkan kemacetan juga. Hanya saja memang padat banget. Dan terlihat banyak sekali tanda-tanda kerucut, Sobat Kedi, sekitar alun-alun. Sekali lagi untuk kamu yang udah ada di alun-alun bisa dikabarkan ada acara apa hari ini di 08 11 378 10 29. Kamu bisa WhatsApp ya, sekaligus kirimkan juga lagu favorit kamu. Dan sekarang Alifa waktunya putarkan lagu favoritnya Sobat Andini, ingin dari Troye Sivan yang Angel Baby. Berikut ini untuk Sobat Andini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Sobat kita, tadi Alifa sudah putarkan lagu favoritnya Sobat Hans. Nah, ini diawali sama informasi sih sebenarnya. Sobat Hans ngirimkan untuk sore hari ini tuh ternyata ada acara launching Beasiswa Cinta Bergema di Alun-Alun, Sobat. Emang pesertanya mahasiswa. Dan ditambah nanti malam juga ada sosialisasinya jam 19.00 ya, jam 7 malam di YouTube live streamingnya Wadul Guse. Kemudian informasi dari Sobat Early ini juga menyampaikan kalau sore ini juga bergabung acaranya penerjunan KKN kolaboratif Jember, Sobat K, dan diterjunkan langsung oleh Gus Fawaid ternyata. Makanya tadi Sobat Arif bilang untuk crowdednya itu emang mahasiswa ternyata, dan memang sore hari ini momentumnya adalah penerjunan KKN kolaboratif di Jember. Mudah-mudahan mahasiswa benar-benar bisa menyalurkan manfaat seluas-luasnya ya kepada masyarakat di Kabupaten Jember, bisa memberikan pengabdian sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi juga Sobat Hans ingin diputarkan lagunya Wait, Harvey Malaiholo. Awalnya pengennya yang Dermaga Cinta, Sobat. Cuman sayangnya untuk judul ini kita belum punya. Tapi untuk lagunya Harvey Malaiholo yang lain ada. Dan tadi setuju untuk diputarkan yang judulnya Di Ujung Rindu ya, sudah Alifa putarkan. Dan lagu ini cukup legend, rilis di tahun 97, dan tadi sudah Alifa putarkan di Backtrack. Kemudian juga untuk Sobat Early tadi ingin diputarkan lagunya Teh Hijau. Mas Alifa lagunya Tulus. Judulnya Teh Hijau. Sudah Alifa putarkan, mudah-mudahan bisa mengisi sore hari kamu dengan booster semangat ya. Apalagi kalau dari POV foto yang dikirimkan, Sobat Early ini adalah salah satu mahasiswa yang akan diterjunkan nih untuk KKN kolaboratif Jember. Mudah-mudahan lancar KKN-nya, aman semua. Kemudian perangkat desanya enak diajak kerjasama, masyarakatnya juga enak semua diajak kerjasama, dan teman sekelompoknya mudah-mudahan kompak dan semuanya bisa berjalan dengan sesuai yang diinginkan ya, Sobat Early. Juga untuk kamu Sobat K, lagi di mana sore hari ini? Kok sore? Malam ya? Udah gelap, jam 17.57. Bisa kamu kabarkan update-nya di 08.11.378.10.29. Adakah yang juga sudah mulai persiapan untuk nonton bareng Nobar di Alun-Alun ya? Tadi Alifa mention juga acaranya nonton bareng gembira di Alun-Alun, Sobat K. Spain versus Argentina. Iya, bener gak ya? Alifa cek dulu nih. Spain versus Argentina kalau nggak salah tadi ya Sobat. Alifa nggak ngikutin sih. Wait, Alifa pastikan dulu ya. Untuk tadi Alifa lihat di Instagram ya Pemkab Jember. Yap, betul, Spain versus Argentina, Sobat K, nanti malam. Ada door prize-nya tau nggak sih? Door prize-nya 1 unit Mio, Sobat K. Motor loh. Motor loh Sobat K untuk door prize-nya. Dan juga untuk waktu ada ininya, jadi ada pengambilan kuponnya juga untuk nonton bareng Bola Gembira tahun ini ya Sobat K, nanti malam tanggal 19 Juli. Peracaranya mulai jam 10 malam ya. Pengambilan kuponnya bisa dilakukan di booth pengambilan kupon Alun-Alun Jember di bawah Megatron. Waktu pengambilannya tanggal 16 sampai 19 Juli. Nah, tapi jamnya ini jam 7 sampai jam 10. Wah, masih bisa nih, hari ini masih bisa kalau kamu mau join ambil kupon juga, masih bisa di booth pengambilan kupon di bawah Megatron Alun-Alun Jember, Sobat K. Mayan nih. Door prize-nya 1 unit Mio, Sobat K, motor matic luar biasa. Yang mungkin malam hari ini tidak ada acara, bisa kali ya merapat ke Alun-Alun untuk nonton bareng Bola Gembira sambil berharap door prize Yamaha Mio kalau rejeki. Karena masih ada waktu nih untuk kamu ambil kuponnya. Syaratnya adalah menunjukkan KTP aja. Ambil kuponnya bisa di booth pengambilan kupon di bawah Megatron
alun-alun Jember, Sobat K. Nanti berkabar ya, bagaimana keseruannya di sana, udah berangkat jam berapa, bisa. Atau ada yang udah dari sekarang, udah standby di sana, bisa share juga ya, bagaimana kondisi terbarunya di 0811 378 1029.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar. No matter what, no matter what.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: News of the week di malam hari ini Sobat K, seperti biasa ya, kita tetap nuansanya K-Friday, tetap kamu bisa kirimkan lagu-lagu favorit kamu seperti biasa, karena akan terus Alifa putarkan sampai jam 8 malam, cuman kita tambahin aja, mulai dari jam 6 sore sampai jam 8 malam, kita akan update informasi, bukan update sih, lebih tepatnya recall ya, recall informasi-informasi yang sudah beredar dalam seminggu kebelakang, jadi nanti kita akan bahas update-update berita yang sudah beredar dalam seminggu kemarin, Sobat K, yang juga menarik dan tentu saja memberikan manfaat untuk masyarakat, Sobat K. Kira-kira apa aja yang akan kita bahas nanti? Stay tune terus ya di News of the Week. Sambil tetap kabarkan kamu lagi ada di mana malam hari ini, khususnya yang mungkin lagi OTW ke alun-alun Jember untuk nobar bola malam hari ini, Spain versus Argentina, karena cukup menarik Sobat K di pertandingan malam hari ini ya, nobarnya ya, khususnya nobar di alun-alun Jember ini ada door prize-nya, ternyata 1 unit motor Sobat K door prize-nya. Sayang banget untuk kamu yang lagi gabut, kalau misalnya nggak berangkat sih, berangkat aja kalau menurut Alifa, karena ambil kupon ya, masih bisa di hari ini mulai jam 7 malam sampai jam 10 malam. Sobat K, iya nggak ya? Bentar, Alifa recall lagi. Alifa cek ulang nih. Dari jam 7 malam sampai jam 10 malam, syarat penukaran kuponnya cuma dengan menunjukkan KTP kamu aja. Tempat tukernya ada di bawah Megatron di alun-alun ya. Bener, jadi pengambilan kuponnya sampai hari ini Sobat K, sampai tanggal 19. Jam 7 malam sampai jam 10 malam untuk tuker atau ambil kuponnya. Tinggal kamu tunjukkan aja kartu identitas kamu, lalu datang ke booth penukaran di bawah Megatron alun-alun Jember untuk bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan door prize 1 unit Mio motor matic ya. Sobat game, mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan idola kamu menang malam hari ini.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Gay History. Tanggal 19 Juli menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada 19 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer Belanda I, sebuah serangan besar-besaran terhadap wilayah Republik Indonesia yang baru merdeka kurang dari 2 tahun. Operasi yang dikenal dengan nama Operatif Produk ini menargetkan berbagai kawasan strategis di Pulau Jawa dan Sumatera, termasuk daerah perkebunan, pelabuhan, dan pusat industri. Serangan tersebut juga menjadi pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati yang sebelumnya telah disepakati. Menghadapi agresi itu, Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat memberikan perlawanan di berbagai daerah. Meski memiliki keterbatasan persenjataan, semangat mempertahankan kemerdekaan tetap berkobar. Di sisi lain, Indonesia juga menempuh jalur diplomasi yang berhasil menarik perhatian dunia internasional. Agresi militer Belanda I kemudian mendorong campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya penyelesaian konflik. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya diproklamasikan, tetapi juga dipertahankan melalui perjuangan, pengorbanan, dan semangat persatuan bangsa. We'll be right back.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: News of the week masih menemani kamu ya Sobat K, tentu saja masih dalam nuansa K-free day juga. Dan baru saja di jam 18.23 kita dapat WhatsApp dari Mbak Edi Rahma, ingin diputarkan lagunya Enmesh yang anugerah terindah, dan tadi sudah langsung Alifa putarkan ya. Semoga Mbak Edi Rahma selalu semangat juga, rezekinya lancar selalu, sehat selalu juga untuk Mbak Edi Rahma sekeluarga. Kali ini kita update ya Sobat K, informasi dalam minggu ini yang terupdate terkait dengan street food nih. Yang pertama, siapa sih yang gak nunggu openingnya street food di Jalan Kartini ya Sobat K? Kali ini dikabarkan kalau Pemkab Jember sudah menargetkan pembangunan kawasan food street di Jalan Kartini dan Jalan Gatot Subroto ini akan selesai di bulan Desember 2026. Saat meninjau progres pembangunan, Sobat K, Gus Fawaid mengatakan kalau kawasan ini akan menjadi pusat keramaian baru yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Meskipun progres pembangunannya baru mencapai sekitar 25%, Pemkab optimis seluruh pekerjaan selesai sesuai dengan target. Nantinya Sobat, kawasan ini gak hanya menjadi sentra kuliner, tapi juga dilengkapi area swafoto, ruang hiburan, dan ruang publik yang nyaman. Pemkab Jember juga akan menyediakan gerobak usaha yang seragam nantinya. Sistem kebersihan juga terintegrasi, serta ada panggung hiburan untuk pelaku seni lokal. Kedepan, food street ini akan terhubung dengan stasiun Jember, juga alun-alun, melalui jalur pedestrian Sobat K, sehingga diharapkan nanti akan jadi destinasi wisata perkotaan, sekaligus penggerak UMKM di Kabupaten Jember. Gimana nih menurut kamu? Coba sampaikan pendapat kamu ya, dan harapan kamu terkait dengan street food di Jember, tepatnya di alun-alun Jalan Kartini dan juga di Jalan Gatot Subroto, nanti bakalan kayak gimana? Kamu bisa share pendapat kamu dan juga disertai dengan lagu favorit kamu ya di 08 11 378 10 29, seperti biasa.
1: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Rudal balistik Rusia dalam sebuah operasi militer sepanjang malam sejak Sabtu waktu setempat. Serangan ini dilaporkan memicu kebakaran hebat di sejumlah distrik serta menewaskan satu orang dan melukai 8 warga sipil lainnya. Ledakan keras mengguncang kota Kyiv sejak jelang pukul 2 dini hari waktu setempat. Militer Rusia mengklaim meluncurkan gelombang serangan rudal balistik yang berlangsung selama beberapa jam berturut-turut. Layanan darurat Ukraina melaporkan hantaman rudal ini memicu kebakaran besar di 5 distrik kota. Kobaran api menganguskan gedung permukiman, perkantoran, kawasan industri hingga asrama dan kendaraan warga. Akibat serangan ini, otoritas Ukraina menyebut 1 warga meninggal dunia dan 8 warga lainnya mengalami luka-luka. Intensitas serangan udara Rusia ke ibu kota Kyiv terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini diperparah oleh menipisnya pasokan rudal pertahanan udara Patriot milik Ukraina yang menjadi satu-satunya andalan untuk menghalau rudal balistik Rusia. Demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam mendatang.

News of the Week masih menemani kamu tentu saja Sobat Kim malam hari ini sampai jam 8 malam. Dan Alifa juga sudah siapkan lagu favorit dari Sobat Kotimah. Malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Gia Indrawari, judulnya Seribu Kali. Sudah Alifa siapkan ya lagunya. Dan juga untuk Sobat Krisno, selamat malam Sobat Krisno, mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk Sobat Krisno, selalu berkabar dengan K-Radio Sobat Krisno. Dan juga untuk kamu Sobat K, dimanapun kamu berada, bisa share bagaimana kondisi terbaru di tempat kamu, sekaligus kamu kirimkan juga lagu favorit kamu ya, seperti biasa 08 11 378 10 29. K-Radio News of the Week. Kita akan update News of the Week lagi di hari Selasa, Sobat K. Tepatnya saat pemerintah Kabupaten Jember dikabarkan terus memperkuat sektor pertanian, Sobat K, melalui perbaikan jaringan irigasi dan optimalisasi lahan. Awal minggu lalu, yes, betul, awal minggu lalu, Sobat, Bupati Jember Gus Fawaid meninjau langsung pelaksanaan program ini di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah. Di tahun ini, Sobat, Pemkab Jember menargetkan optimalisasi lahan pertanian seluas 7.070 hektar. Selain itu, hampir 100 titik irigasi pompa atau IRPOM akan dibangun, disertai juga dengan penyaluran alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani. Secara keseluruhan, Sobat K, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 312 miliar rupiah, ya. Dana yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan sektor pertanian selama tahun anggaran 2025 hingga 2026. Diharapkan Sobat K, proyek pertanian yang dikerjakan dengan pola swakelola ini tidak hanya memperkuat infrastruktur pertanian, tapi juga membuka lapangan pekerjaan sementara dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Adakah di antara kamu yang juga menjadi penerima manfaat dari program ini, Sobat K, khususnya para petani? Bisa share juga update-nya di 08 11 378 10 29.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

News of the Week pasti menemani kamu, Sobat K. Dan juga di malam hari ini ada Sobat Andriani ingin diputarkan lagunya. Wait, Alifa cek dulu lagu ini ya, Sobat K. Sunset di Tanah Anarki. Ada. Bentar, Alifa cek. Sunset di Tanah Anarki ada dari Superman Is Dead. Ditunggu ya, nanti Alifa putarkan setelah backtrack, Sobat K. Lagu favoritnya Sobat Andriani. Dan juga kita update dulu ya, untuk, bukan update sih, recall. Kita recall informasi di hari Rabu kemarin, Sobat K, dimana dikabarkan pada saat itu ya, musim kemarau ini sudah mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Jember, Sobat K. Salah satunya di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, dimana di sana tuh sudah ada puluhan keluarga yang kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Update dari PMI Kabupaten Jember, dikabarkan sudah menyalurkan bantuan air bersih dan sampai tanggal 14 Juli lalu hampir 30 liter air sudah didistribusikan ke 6

0: lama warga masih mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Dan di minggu lalu kita juga dapat update dari langsung ya dari Bapak Edi Budi Susilo selaku Kepala BPBD Jember, Sobat K. Untuk tayangan ulangnya nanti kamu akan segera bisa nonton di YouTube ya. Nanti akan kita informasikan kira-kira hari apa akan diupload, karena udah selesai kayaknya editnya, Sobat K. Jadi nanti akan kita recall lagi, dan juga kamu bisa cek di sana kira-kira apa saja mitigasi-mitigasi yang bisa dilakukan untuk menghadapi musim kemarau nanti, termasuk yang udah punya alat tampung air ya. Ini akan sangat bermanfaat loh untuk musim kemarau tahun ini yang memang diprediksi akan berlangsung lebih kering dan juga lebih lama. Sobat Kio, mudah-mudahan kita semua bisa aman, kondisi tubuh juga aman, air juga aman, dan kalau memang ada gejala-gejala kekeringan di tempat kamu, kau bisa kabarkan juga ke Kio Radio ya. Di 08 11 378 10 29.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

Berbagai Etnik. Kompang merupakan macam-macam alat musik tradisional dari Provinsi Lampung yang dibuat dari kayu dan kulit kambing. Kompang biasanya dimainkan pada beberapa acara seperti upacara adat, acara pernikahan, dan penyambutan pejabat yang sedang berkunjung. Cara memainkan kompang adalah dengan cara dipukul. Biasanya ada iringan lagu atau syair bernuansa Islami yang mengikuti alat musik ini.

0: Yang ramai di minggu lalu, Sobat K, tepatnya di tanggal 15 adalah adanya kasus keracunan, Sobat K, di mana ini menimpa puluhan korban penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Dan dikabarkan sampai hari Kamis ya, Sobat, tepatnya wait Alifa cek tanggalnya. Sampai hari Kamis tanggal 16 ya. Korban dikabarkan masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Pemkab Jember sendiri memastikan kalau seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan korban ditanggung penuh, Sobat K. Anggota Satgas SPPG Ahmad Helmi Lukman meminta seluruh fasilitas kesehatan terus melakukan screening terhadap penerima manfaat MBG. Ia juga menegaskan pasien yang masih dirawat tidak boleh dipulangkan sebelum kondisinya benar-benar pulih. Berdasarkan keterangan korban, Sobat, makanan ya yang dikonsumsi ini tidak menunjukkan tanda-tanda basi maupun berbau. Tapi beberapa jam setelah menyantap menu MBG tersebut ya, para korban mengalami gejala diare, demam dan juga muntah, Sobat. Sementara itu ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dikabarkan sampai hari Kamis lalu tanggal 16. Ini masih melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan yang menimpa puluhan balita, siswa TK, SD hingga sejumlah orang tua ini, Sobat Kane. Mudah-mudahan ini bisa segera diatasi dan juga kedepannya tidak terjadi lagi ya, Sobat, karena sayang banget udah sekian lama gak ada kabar keracunan, tiba-tiba ada lagi kabar keracunan. Ya mudah-mudahan ini jadi evaluasi juga untuk setiap pemilik SPPG untuk upgrade terus ya kualitas makanannya. Tapi kita punya nih pendengar K-Radio yaitu Sobat Imawati yang juga aktif di salah satu SPPG di Puger yang makanannya tuh enak-enak, Sobat K. Besok kita coba simak lagi ya, apakah kita akan dikirimkan lagi menu-menu makanan MBG untuk besok oleh Sobat Imawati. Besok Khalifah kabarkan lagi ya. Untuk kamu juga malam hari ini masih ada waktu untuk kirimkan lagu favorit kamu, Sobat K, seperti biasa di 08 11 378 10 29.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Terima kasih ya Sobat Kes sudah menemani Alifa sampai menjelang jam 8 malam hari ini. Senang sekali Alifa bisa berbagi informasi dan lagu-lagu favorit bersama Sobat Kes dari jam 12 siang tadi ya. Dan untuk yang terakhir di malam hari ini ada Sobat Vira ingin diputarkan lagunya One Direction yang judulnya You and I Sobat Kes. Sudah Liva siapkan dan bakalan jadi lagu favorit closing untuk malam hari ini. Besok kita akan ke perspektif ya. Besok kita akan update lagi informasi terbaru, perkiraan cuaca. Dan juga besok seperti biasa akan ada Spektrum Radio Jatim jam 9 pagi ya. Tayang serentak di seluruh radio persatuan PRSSNI Sobat K. Jadi stay tune terus, kira-kira besok bahas apa, ditunggu besok ya Sobat K. Kamu juga terus bisa bergabung mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam seperti biasa di K Perspektif mulai besok ya. Bisa di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Alifa pamit ya. Kita tutup K Friday dan News of the Week malam hari ini dengan satu single favorit dari Sobat Vira berikut ini dari One Direction.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu. Radio Station.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspective 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: K-Perspektif menemani kamu hari ini Sobat K untuk berbagai informasi terbaru ya seperti biasa. Dan kita awali pagi hari ini dengan update informasi lalu lintas ya, yang akan disampaikan oleh Reza Nasution Sobat K. Pagi hari ini sampai jam 12 siang nanti kita akan bersama Alifa dan Reza ya, yang akan menemani kamu di pagi hari ini. Kira-kira bagaimana kondisi informasi terbaru untuk lalu lintas pagi hari ini? Reza sudah standby di Simpang 3 Kaliputih dan Simpang 3 Rambi Puji, tepatnya di Simpang 3 Kaliputih dulu ya. Kita akan simak update informasi selengkapnya berikut ini bersama Reza Nasution dalam Traffic Report.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.

0: Halo, selamat pagi Reza Nasution.
1: Selamat pagi Sobat Alisa.
0: Silahkan update informasi terbarunya dari Simpang Tiga Kali Putih, bagaimana kondisinya Reza?
1: Baik, Sobat Alisa. Selamat pagi Sobat Alisa. Saya Reza Nasution, laporan dari arus lalu lintas dari Simpang Tiga Kali Putih atau dari kawasan Simpang Tiga Kali Putih Jember. Terpantau arus lalu lintas dari tiga arah, baik dari Jalan Airlangga menuju Jalan Gajah Mada menuju Rambi Putih maupun Jalan Gajah Mada menuju Betung, dalam kondisi relatif lengang dan arus kendaraan masih lancar. Dari arah Balung, kendaraan yang melintas didominasi oleh sepeda mobil. Sementara itu, dari arah Jalan Gajah Mada menuju Rambi Putih maupun sebaliknya dari arah Betung menuju Rambi Putih sudah mulai terlihat kendaraan bermuatan berat seperti bus dan truk. Meski demikian, arus lalu lintas di kawasan ini masih terpantau ramai lancar dan kepadatan. Bagi kamu Sobat K yang sedang berkendara, kita berhati-hati, jaga jarak aman, dan waspadai kendaraan yang bermuatan berat saat melintas di kawasan Jembatan Kali Putih. Demikian laporan arus lintas dari Simpang Tiga Kali Putih Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Terima kasih update-nya Reza Nasution. Kita nantikan update informasi di titik berikutnya ya Sobat K. Dan tentu saja kamu masih akan terus berkabar bersama Alifah seperti biasa. Hari ini juga kita akan menghubungi BMKG untuk update perakiraan cuaca terbaru hari ini dan seminggu ke depan. Kemudian juga jam 9 nanti akan ada spektrum Radio Jatim seperti biasa. Stay tune terus ya Sobat
2: K. Perspektif bersama Alifah Nur Fauzan.

0: tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehe, iya, sorry ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
3: Kali ini Reza Nasution sudah berada di titik kedua, Sobat K, tepatnya di Simpang 3 Rambi Puji. Kira-kira bagaimana kondisi terbaru di sana, Sobat K? Kita akan simak update selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report bersama Reza Nasution.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Halo, selamat pagi, Reza Nasution.
4: Selamat pagi, Sobat Alifa.
3: Silakan, kondisi Simpang 3 Rambi Puji, update-nya bagaimana pagi hari ini?
4: Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat pagi, Sobat K. Kembali lagi dengan saya, Reza Nasution. Laporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Rambi Puji, Jembal. Terpantau arus lalu lintas dari arah Jalan Argo Puro dalam kondisi relatif lengang. Sementara dari arus kendaraan Jalan Dharma Wangsa menuju Rambi Puji dan Jalan Gajah Mada dari arah Rambi Puji menuju Jalan Jember terpantau ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor, mobil,

0: bus. Meski volume kendaraan sudah mulai meningkat, lalu lintas di kawasan Simpang Tiga Rapi masih bergerak dengan lancar tanpa hambatan. Bagi kamu sobat G yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman, dan patuhi rambu lalu lintas. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang Tiga Rapi. Saya Reza Nasution, kembali.
1: Terima kasih update-nya Reza Nasution, hati-hati di jalan, sampai ketemu di studio ya. Nanti kita akan update juga informasi-informasi terbaru bersama Reza Nasution. Dan pagi hari ini Sobat K juga sudah bergabung di WhatsApp kita, ada Sobat Diana Fauzia. Selamat pagi Sobat Diana Fauzia, apa kabar hari ini? Sudah kembali lagi nih ya ke rutinitas pagi hari seperti biasa, dan juga mengabarkan kondisi terbaru di traffic light Geladak Kembar, kondisinya sudah mulai padat dari jam 6.27 ya. Terlihat dari Sobat Diana ini dari sisi Jalan Ahmad Yani berarti ya, karena terlihat videotronnya. Berarti emang dari titik Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Kebon Sari, ini kondisinya juga sudah mulai ramai. Dominasinya juga sudah mulai seimbang ya. Kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 ini keluar semua jam segini. Mudah-mudahan tetap aman, lancar perjalanannya, tidak ada halangan sedikit apapun, walaupun mungkin gak bisa ambil kecepatan yang tinggi ya Sobat K. Kalau pagi seperti ini harus benar-benar hati-hati, karena semuanya keburu di jalan dan sama-sama menikmati kepadatan lalu lintas. Mudah-mudahan aman terus, lancar terus ya. Terima kasih update-nya Sobat Diana Fauzia. Ini dari sisi Kebon Sari juga ramai sekali, kendaraan roda 2-nya cukup ramai Sobat K, roda 4-nya juga mulai berjajar. Nah, mudah-mudahan tetap aman lah dimanapun berada nanti ya Sobat Diana Fauzia. Untuk kamu juga Sobat K, dimanapun kamu berada pagi hari ini, sudah sampai mana, bisa dikabarkan update-nya, apakah mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di perjalanan kamu, bisa kamu share di WhatsApp kita di 0811 378 1029.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat K masih dalam serba-serbi penerimaan siswa baru ya, khususnya untuk tingkat SMA dan SMK. Ada update dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau Dindik Jatim Sobat K yang menegaskan kalau seluruh siswa SMA, baik dari jalur afirmasi maupun jalur lainnya, itu nggak diwajibkan untuk membeli seragam di sekolah atau koperasi sekolah. Dr. Kiswanto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Surabaya Sidoarjo, menegaskan seluruh siswa SMA, baik dari jalur afirmasi maupun jalur lainnya, tidak diwajibkan membeli seragam di sekolah atau koperasi sekolah, Sobat K. Siswa dan orang tua bebas membeli seragam di mana saja, dan sekolah tidak boleh mewajibkan pembelian seragam dalam bentuk paket tertentu, apalagi sampai menimbulkan kesan sebagai tagihan wajib, Sobat K. Hal tersebut disampaikan di hari Minggu kemarin ya, tanggal 19 Juli. Karena sebelumnya Sobat K sudah ada laporan yang menyebut ada siswa dari jalur afirmasi di kawasan Surabaya Barat ini menerima tagihan untuk membayar seragam dari pihak sekolah. Tapi ternyata sudah dikonfirmasi ya Sobat K, kalau memang tidak berkenan untuk beli di sekolah gak apa-apa. Misal sudah punya dari kakaknya gitu ya gak apa-apa. Harusnya begitu Sobat K. Jadi pemerintah maunya memudahkan ya, memudahkan masyarakatnya dengan tidak diharuskan untuk membeli seragam, paket tas seragam di sekolah Sobat K. Tapi kalau untuk di Jember gimana ya ini untuk seragamnya Sobat K, apakah dibebaskan juga atau mungkin ada keharusan untuk membeli di sekolah? Bisa dikabarkan, coba diceritakan update-nya di 0811 378 1029 Sobat K. Kita akan masih terus berkabar sampai jam 12 siang nanti ya. Dan juga untuk kamu yang pagi hari ini sedang menghadapi kemacetan Sobat K, bisa share juga bagaimana situasi kemacetan pagi hari ini di WhatsApp kita di 0811 378 1029 ya.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

Indonesia Barat, saya Lena Samosir. Pemirsa, Spanyol akhirnya resmi mengunci gelar juara dunia setelah menumbangkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Saat ini Madrid tidak tidur, jalan-jalan ibu kota bergemuruh merayakan kejayaan La Furia Roja. Jalanan kota Madrid seketika berubah menjadi lautan merah dan kuning. Jutaan pasang mata tidak kuasa menahan haru dan bahagia setelah tim nasional Spanyol sukses menumbangkan Argentina dalam laga final yang berjalan dramatis dan menguras emosi. Bermain sama kuat sepanjang 90...